0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music now.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Di pukul 8 ini yang mana kita akan masuk ke pilih lagu kamu. Dan Ratri udah kasih satu musisi nih ya, yaitu Hearts to Hearts. Ini ada beberapa lagu dari Hearts to Hearts yang kalian harus pilih untuk diputarkan nanti di akhir segmen pilih lagu kamu. Gimana sih cara votingnya? Gampang banget, tinggal langsung aja meluncur ke story Instagramnya RRI Pro2 Kupang. Langsung klik aja di lagu pilihan kamu. Itu ada 4 judul lagu dari Hearts to Hearts ya. Langsung aja kamu pilih. Nanti untuk voting terbanyak akan Rati putarkan di akhir segmen. Rati juga nanti akan masih memberikan informasi untuk kamu ya, teman Pro2, dan juga lagu-lagu terupdate untuk nemenin kamu kerja di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan

0: semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu kembali lagi Ratri, mau menghadirkan informasi. Ada kabar baru dari dunia perfilman Indonesia nih ya. Setelah sukses menghiasi layar lebar selama hampir 2 bulan, film horror komedi Ghost in the Shell akhirnya resmi pamit dari bioskop Indonesia. Namun, film garapan sutradara Joko Anwar ini menutup perjalanannya dengan pencapaian yang luar biasa. Selama 55 hari penayangan sejak dirilis pada 16 April 2026, Ghost in the Shell berhasil mengumpulkan sebanyak 3.376.865 penonton, dan angka tersebut menjadikannya salah satu film Indonesia terlaris tahun ini dan membuktikan besarnya antusiasme masyarakat terhadap karya terbaru dari Joko Anwar. Melalui unggahan di media sosialnya, Joko Anwar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mendukung film tersebut. Ia juga menyebut perjalanan Ghost in the Shell sebagai salah satu pengalaman paling berkesan bagi para pemain dan kru yang terlibat. Bukan hanya sukses di dalam negeri ya teman Pro 2, Ghost in the Shell juga mencatat prestasi di pasar internasional. Film ini dikabarkan telah dibeli oleh 148 negara, meningkat dari sebelumnya 86 negara. Wow. Pencapaian ini menjadi kabar baik bagi industri perfilman Indonesia karena semakin banyak karya lokal yang mendapat perhatian penonton dunia. Film yang dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Aming, Lukman Sardi, Rio Dewanto, Tora Sudiro, dan Morgan Oi ini berhasil memadukan unsur horor dan komedi yang membuat banyak penonton penasaran sekaligus terhibur. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang udah nonton nih Ghost in the Shell, adegan mana sih yang paling membekas dan mungkin seremnya, lucunya, atau justru pesan yang disampaikan di dalam film tersebut? Yang jelas, Ghost in the Shell ini udah menorehkan jejak manis nih ya sebelum turun layar, sekaligus menjadi bukti bahwa film Indonesia semakin mampu bersaing dan menarik perhatian hingga ke mancanegara. Nah, Ratri mau ingetin lagi kalau di Pilek kali ini Ratri udah kasih satu musisi di story Instagramnya RRI Pro 2 Kupang. Kamu jangan lupa voting ya, karena setelah ini nanti di akhir segmen Pilek pilih lagu kamu, Ratri akan putarkan satu lagu dari Hearts to Hearts pilihan kamu melalui polling Instagram stories ya. Masih Ratri tunggu untuk voting kamu. Dan sebelum itu, Ratri mau putarkan dulu satu koleksi dari Becky Hills, Hands on Me. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: New entry.
4: Hit music now.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sudah di penghujung segmen Pilek Pilih Lagu Kamu, yang mana Ratri sudah mendapatkan hasil voting dari polling yang ada di story Instagramnya RRI Radio Kupang. Pemenang dari lagu pilihannya adalah The Chase ya, teman Produa, dari Hearts to Hearts ya. Langsung aja Ratri puterin deh buat kamu. Ini dia Hearts to Hearts, The Chase.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
6: Pro 2 FM,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.

90,9 MHz berduara di Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja lewat Farel Hilal Ramadan dengan judul Ada nih, teman berdua. Nih udah di jam 9, Ratri juga masih akan ngobrol-ngobrol seru sama kamu nih ya. Mungkin dari teman berdua juga ada mau request, boleh banget. Lagu apa gitu, musisi favorit kamu, atau mungkin mau curhat-curhat juga boleh banget gitu. Ratri sangat-sangat terbuka nih buat kamu yang mau kirim-kirim salam juga. Boleh langsung ke line WhatsApp di 0811 3820 9090, atau di DM Instagramnya RRI Pro 2 Kupang. Bisa juga melalui live chatnya RRI Digital di Pro 2 Kupang. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Sekaligus ini Ratri mau putarkan satu lagu dari Chris Dayanti, I Love You. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
2: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang ibu mau mempersulit anak kita?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
0: Teman

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bersama keluarga kau adalah jangan mengaku kesal, jangan kau coba lepaskan bintangku selama aku layak.
1: Yo, first of all, shout out to Indonesian for the video. Terima kasih untuk si K and Ben from Novocaine. Thank you for believing on this track. Makasih juga untuk orang yang udah dengar, all the listeners, all the fans yang udah

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah, tanggal 11 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, IHSG diperkirakan masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan berikutnya setelah sebelumnya mencatat kenaikan yang cukup signifikan. Analis menilai level psikologis 6.000 menjadi target penting yang akan diuji pasar dalam jangka pendek. Meski masih dibayangi aksi jual investor asing, sentimen positif dari kebijakan ekonomi dan meredanya tekanan global dinilai dapat mendukung pergerakan IHSG menuju level yang lebih tinggi. Informasi selanjutnya, film Takkan Kubiarkan Kau Menangis mengangkat kisah hubungan ibu dan anak yang renggang akibat kesalahpahaman dan perbedaan pandangan hidup. Melalui cerita yang emosional, film ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain menyajikan drama keluarga yang menyentuh, film ini juga menggambarkan pengorbanan seorang ibu demi masa depan anaknya. Pesan tentang kasih sayang dan saling memahami menjadi tema utama yang ingin disampaikan kepada penonton. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum terus menjalankan program revitalisasi madrasah di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang optimal. Revitalisasi madrasah menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan infrastruktur pendidikan keagamaan. Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan mutu pembelajaran dan prestasi peserta didik juga semakin meningkat. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang Pro 2 Hitlist. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Produara Rekupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Citra Scholastika Tilik Jogja. Ini teman Produa, ada gak sih yang dengerin sampai Jogja di sini? Ya siapa tahu ada gitu ya. Ya walaupun Kupang Jogja tuh sangat-sangat jauh, atau mungkin dari teman Produa di sini ada yang akhir-akhir ini habis liburan ke Jogja gitu. Ini lagunya cocok banget nih buat kamu, Tilik Jogja. Dan setelah ini juga Ratri masih mau kasih informasi terbaru, karena ini jam 10 nih ya, jam 10 sampai jam 12 nanti teman Produa boleh banget langsung request lagu dari musisi favorit kamu, biar nanti tuh bisa masuk ke top 20 chart di ini ya, Produa seluruh Indonesia gitu. Jadi langsung aja kirim requestan kamu di line WhatsApp di 0811 3820 9090. Tentu saja Ratri tunggu sampai jam 11 nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Pro 2 Hitlist ya, di pukul 10 sampai 12 nanti. Dan sudah ada requestan yang masuk nih, ternyata dari Kak Ninda Harum, katanya mau request lagu Selena Grace, Sumpah Mati. Siap, ini udah ada di listnya kita ya, Kak Ninda. Dan buat teman Pro 2 yang masih mau request juga, boleh banget. Boleh gabung aja nih di live TikToknya RRI Kupang. Langsung ketik aja lagu favorit kamu, atau mau melalui WhatsApp juga bisa di 0811 3820 9090. Ini langsung aja Ratri puterin koleksi dari Selena Grace dan Andi Rianto, requestan dari Kak Ninda, Sumpah Mati.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
5: Pro 2 FM.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di Pro 2 Hitlist itu tadi dia ada Anggi Carvalho dengan Remuk yang di request langsung oleh Kak Zulia dari Jakarta ya. Wow. Untuk teman Pro 2 yang masih mau request kirim salam juga langsung aja boleh di line WhatsApp di 0811 3820 9090, atau gabung di live TikToknya RRI underscore Kupang nih ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di situ. Mau curhat-curhat juga boleh banget ya. Dan jangan lupa untuk request lagu dari musisi favorit kamu, karena nanti biar mereka tuh masuk ke dalam top 20 Indonesia ya, di ada di seluruh Indonesia. Ini langsung aja, Ratri tuh lagi suka banget nih sama lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Siapa nih yang sama nih? Oke, ini lagunya terngiang-ngiang terus gitu. Kayak setiap scroll-scroll TikTok ada lagu ini gitu. Oke, karena Ratri juga udah gak sabar mau dengerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Dan Ratri juga masih menunggu untuk requestan dari teman Pro 2 semuanya sampai di jam 11 nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Sampai jam 12 siang nanti baru aja kamu dengerin Homebreaker dari Somber ya. Dan Ratri setelah ini mau putarin satu lagu dari Joji Bluffin ya. Buat kamu yang suka lagu-lagu dari Joji, ada satu lagu yang lagi banyak dibahas, yaitu Bluffin ya teman Pro 2. Nih lewat lagu ini Joji mengangkat cerita tentang seseorang yang berusaha terlihat baik-baik aja, padahal sebenarnya ini sedang menyimpan banyak perasaan yang gak bisa diungkapin. Nih relate banget ya sama kehidupan anak muda sekarang yang kadang tuh lebih memilih untuk memendam gitu daripada bercerita. Dan menariknya, Bluffin ini punya nuansa yang lebih ringan dan fresh dibandingkan beberapa lagu galau Joji sebelumnya. Dipadukan dengan vokal khas Joji yang emosional, lagu ini juga cocok banget untuk masuk playlist ya, buat nemenin sore atau perjalanan kamu hari ini. Nah, kalau kamu pernah pura-pura kuat padahal lagi gak baik-baik aja, mungkin lagu ini bakal kerasa deket banget nih, relate banget nih sama cerita kamu. Dan buat teman Pro 2, masih Ratri tunggu untuk requestannya ya. Boleh langsung gabung juga di live TikToknya RRI underscore Kupang. Nanti Ratri bacain untuk requestannya, atau melalui line WhatsApp kita di 0811 3820 9090. Nih Ratri langsung puterin aja, ada Joji dengan Bluffin.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang sama Ratri di sini, dan baru aja kamu dengerin lagu dari Sheryl Shainovia dengan judul Sendiri ya. Sebelum Ratri puterin lagu selanjutnya, Ratri mau kasih informasi dulu, ada kabar seru nih dari dunia musik dan juga talenta muda Indonesia ya. Setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat, sebanyak 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akhirnya tampil di Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Ajang ini menjadi wadah bagi anak-anak muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan vokal mereka sekaligus menyuarakan semangat kebangsaan melalui musik. Dan yang menarik nih teman Pro 2, para finalis yang datang dari berbagai kota, mulai dari Semarang, Surabaya, Makassar, Bandung, Malang, hingga Nabire, mereka bukan hanya bersaing memperebutkan gelar juara, tetapi juga membawa semangat daerah masing-masing ke panggung nasional. Festival Gita Indonesia ini mengusung tema merajut keberagaman.

satukan Indonesia melalui nada dan irama. Jadi bukan sekedar lomba nyanyi, tapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bahwa musik bisa menjadi bahasa pemersatu bangsa. Selain penampilan dari para finalis, malam puncak juga dimeriahkan oleh berbagai bintang tamu dan pertunjukan seni yang membuat suasana nanti akan menjadi semakin meriah ya. Dan acara ini pun disiarkan ke seluruh Indonesia melalui jaringan Pro 2 RRI. Hari ini ya teman Pro 2, di pukul 14 waktu Indonesia Barat, atau berarti kalau di sini tuh nanti jam 3 sore nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya kesempatan tampil di panggung nasional nih, lagu apa sih yang pengen kamu bawain? Siapa tahu ya, tahun depan giliran kamu nih untuk berdiri di panggung Festival Gita Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap dukung karya anak bangsa, karena musik ini bukan cuma soal suara, tapi juga tentang menyatukan cerita dari seluruh Indonesia. Langsung aja, ini Ratih juga lagi suka banget sama lagu dari Gaya Indrawari, Jebolan Idol tentunya. Yang lagu-lagunya juga sangat apa ya, ear catching gitu. Ini enak banget kalau didengar, apalagi kalau lagi sambil falling in love. Nah, ini siapa nih yang lagi falling in love? Ini langsung aja Ratri puterin buat kamu. Tapi Ratri juga harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. Makasih banyak yang sudah nemenin Ratri dari sepada tadi ya, sampai di santai siang kali ini. Nanti teman Pro 2 selanjutnya akan ditemani oleh Kak Isaac Octavian. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Prodi Parulian dengan tak ada ujungnya teman Pro 2 menjadi pengawal pengantar untuk isak temenin kamu. Setelah tadi ratri baru aja beres temenin kamu dan banyak banget ternyata yang ikutan request di Pro 2 Headless kali ini. Asik. Well, lagu-lagu enak pasti bakal tersisa hadirin untuk nemenin teman Pro 2. Menemani aktivitas siangnya kamu yang mungkin sementara ini lagi ngerasa mumet dengan banyak pekerjaan, kayak masih awal bulan tapi deadline-nya udah banyak banget gitu. Gak ada ujung-ujungnya gitu. Tapi ya emang harus gitu teman Pro 2. Justru karena itulah kita dibutuhin. Nanti kalau udah gak ada deadline, udah gak ada kerjaan, siapa tahu kita gak dibutuhin lagi buat bekerja. Nah, mau kerja di mana tuh? Jadi selama ada ya mari kita jalanin. Meskipun emang ya gak mudah, aku pun, kita pun ya teman Pro 2, kalau misalnya tiba-tiba ada kerjaan, pastikan juga sedikit ada lah ya marah-marahnya gitu. By the way teman Pro 2, di santai siang nanti Pro 2 Sport kita bakal ngomong soal bola ya hari ini. Di ngerti bola karena udah makin dekat sama Piala Dunia 2026. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in karena pasti lagu-lagu enak juga bakalan terus kita hadirin untuk nemenin teman Pro 2. Fansnya Juicy Lucy mana? Isak mau kasih dulu satu koleksi Juicy Lucy yang akhir-akhir ini tuh lagi sering banget Isak dengarkan, lagi sering Isak suka bawain kalau misalnya lagi nyanyi atau misalnya lagi lagi reguleran, suka banget bawa lagu ini. Dan mungkin kamu salah satu yang juga suka lagu ini, jadi aku langsung aja puterin teman Pro 2. So yeah, this is Juicy Lucy with Tanggung Jawab. Wait, kok gak bisa keputar ya? aduh, tiba-tiba banget ini. Wait, kenapa? Ada apa yang salah? Apa yang salah? Oh ini, oke. Langsung aja deh kalau gitu teman-teman, Juicy Lucy dengan Tanggung Jawab.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendampingmu dari Sabrina Leonor, teman berdua, masih kamu ditemani sama Isaac Octavian. Dan kita lanjutkan ya, teman berdua. By the way, perduitlistnya bakalan selesai sampai di sini ya. Kita bakalan lanjut dengan nanti ada Ruang MKM dan juga ada Produa Sport, terus ada Produa Entertainment nih, teman berdua. By the way, selamat dan semangat ya untuk teman-teman yang berhasil lolos dan akhirnya akan sebentar itu bersama-sama ada dalam final Gita Fest Indonesia, teman berdua ya, Festival Gita Fest Indonesia 2026. Dan ada banyak teman-teman yang sudah berjuang, tapi 10 yang udah lolos, selamat dan semangat untuk berjuang. Well, teman berdua, sebelum kita lanjut ya, kita kasih dulu teman berdua kali ini ya, teman berdua, kamu yang mungkin sempat udah nonton Warkop DKI. Aku kan sempat baca kemarin kalau Indra tuh bikin lagu khusus untuk temen-temennya. Dah, film Warkop DKI Viralindong ini dijadwalkan tayang hari ini, teman berdua, 11 Juni 2026. Dan film ini seperti biasa menghadirkan humor khas Warkop dengan sentuhan cerita yang lebih kekinian dan lebih masuk ke era kita nih, teman berdua. Tetap masih ada Dono, Kasino, dan Indro. Teman berdua, kali ini mereka tertantang karena harus berjuang untuk meningkatkan taraf ekonominya gitu, teman berdua. Ya, kita tungguin aja karena ini pasti bakalan heboh, apalagi disesuaikan juga sama cerita yang sekarang gitu, kekinian, diperankan sama Tara, lalu ada Vino Gebastian dan juga ada Estani. Tiganya aktor-aktor epic, jadi udah gak sabar. Kita tungguin, semoga nanti ceritanya memuaskan dan semakin membuat teman-teman Gen Z ini kenal lagi nih sama the legend DKI, Dono, Kasino, Indra. Next, Isaac mau puterin buat kamu, teman berdua, yang lagi hits juga nih, Nicky Becker and Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Enjoy, this one is for you. Let's go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Santai siang, kamu masih ditemenin sama Isak Octavian. Lanjut ya, sekarang ke pukul 12. Beberapa update dari seputaran UMKM, lalu juga kulineran. Isak hadirin nanti untuk temenin teman Pro2 yang udah istirahat. Gimana udah istirahat? Ada tim yang kalau bisa udah istirahat tuh udah jangan dicari lagi di kantor. Udah dia cari, punya hanya bisa dicari di tempat-tempat kulineran gitu teman Pro2. Yang salah satu obat untuk rasa lelahnya itu adalah kuliner gitu. Yoi, ada gak sih makanan yang kalau kamu lagi capek tuh pengen banget kamu makan gitu teman Pro2. Kalau lagi mumet tuh kayaknya pengen langsung itu gitu teman Pro2. Asik. Well, nanti setelah ini sang temenin ya sama berbagai informasi seputaran UMKM dan kuliner. Jadi pastikan teman Pro2 tune in dan enjoy ya di Pro2 FM Kupang. Nah, nanti sudah ini ada kita akan coba lihat ya tren-tren baru di dunia makanan. Kira-kira apa nih yang lagi ngetren, yang lagi banyak dicari sama masyarakat Indonesia. Mungkin salah satunya kamu nih teman Pro2 lagi suka makan apa gitu teman Pro2. Ada yang kalau denger itu tuh langsung kayak harus dicari ini gitu. Tim yang kayak gitu atau ya udah tiap hari makan itu aja pun yowes, yang penting kenyang. Tim yang mana nih?

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Senyumannya tutupi semua lelah. Ada enggak teman ada enggak sih teman perdua? Sosok yang kalau kamu udah capek banget terus ketemu dia tiba-tiba langsung kayak gak apa-apa deh semua capek ini untuk dia sih. Oke, teman perdua, kita lanjut ya. Di santai siang Isak mau bagiin ke kamu teman perdua makanan yang lagi tren di 2026 ini teman perdua, yang mungkin juga sering kali kamu lihat lewat di beranda TikTok atau ketika scroll sering muncul teman perdua yang kayaknya seru juga atau menarik gitu ya teman perdua untuk dicoba. Apalagi kan ini udah jalan setengah tahun ya di 2026, pasti bakalan banyak makanan yang naik gitu, naik ke puncak gunung, maksudnya naik di media sosial, banyak diperbincangkan gitu teman perdua. Nah, salah satu makanan yang saat ini ya teman perdua tren di 2026 untuk makanan yang sekarang lagi banyak atau lagi muncul di mana-mana teman perdua, kamu mungkin sering ngelihat ini nih teman perdua. Sekarang tuh lagi banyak yang suka untuk kembali lihat makanan-makanan nostalgia gitu, makanan-makanan yang dulu sempat rame dan akhirnya jadi tiba-tiba meredup. Lalu sekarang naik lagi gitu teman perdua. Sekarang tiba-tiba lagi banyak lagi diperbincangkan atau banyak lagi muncul. Makanya kita sering ketemu banyak influencer yang cari jajanan-jajanan jadul. Bener gak? Dan teman perdua, ngomongin soal makanan jadul, ada satu nih yang sangat terkenal di NTT. Namanya kue cucur nih teman perdua. Bener gak? Kue cucur ini dulu jajanannya oma opa kita gitu teman perdua, tapi sampai sekarang eksistensinya masih tetap ada. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Dia punya ciri khas tuh bagian tengahnya tebal dan empuk dan bagian pinggirnya tuh tipis krenyes gitu teman perdua. Dan kue ini biasanya adalah campuran di tepung beras, tepung terigu dan gula merah ya, dan digoreng dalam minyak panas. Kue cucur ini teman perdua sebenarnya yang dikenal di berbagai budaya, gak cuma di Nusa Tenggara Timur atau di Kupang aja nih teman perdua. Di berbagai daerah kue cucur ini khas gitu teman perdua. Nah, ngomongin soal kue cucur teman perdua, sedikit Isak bagiin ke kamu ya. Ternyata kue cucur ini teman perdua adalah jajanan yang terkenal di berbagai daerah dan gak cuma di Indonesia Timur aja, di Indonesia Barat pun kayak di masyarakat Betawi teman perdua, cucur ini juga kue yang sangat di kenal luas gitu. Nama cucur sendiri diyakini dari pembuatannya ya, adonan yang cair yang dicucurkan atau dituangkan ke dalam minyak panas menjadi asal muasal nih kue cucur dinamain kue cucur. Ada yang baru tahu, sama Isak juga baru tahu. Ternyata karena pas digoreng itu dicucurkan dari atas sehingga menjadi kue cucur.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Isak Octavian, teman periode 2. Dan tadi kita sempat masih ngobrol soal jajanan jadul yang sekarang lagi marak kembali diperbincangkan sama netizen sama Gen Z, teman periode 2. Kalau tadi ada kue cucur, teman periode 2, berikutnya ini ada juga yang sekarang lagi rame lagi atau lagi banyak di cari gitu, teman periode 2, yang lagi tren gitu ya, teman periode 2, di masyarakat atau di kalangan kamu juga nih, teman periode 2. Salah satu yang lagi tren lagi, teman periode 2, ini kalau kamu pernah lihat pasti kamu tahu banget, dan ini di Kupang agak susah dicari sih, kayak cuma 2 titik gitu, kue putu. Siapa yang tidak ingat dengan suara khas uap dari gerobak kue putu ya, teman periode 2, biasanya cuma ada di sore menjelang malam gitu. Kue putu ini berbahan tepung beras dengan isian gula merah, dan ini jadi salah satu jajanan yang paling membangkitkan nostalgia masa kecil gitu, teman periode 2. Nah, banyak yang bilang kue putu ini karena ya dari Bali gitu ya, jadi pakai nama putu. Namun ternyata, teman periode 2, kue putu ini jajanan tradisional yang dikenal di masyarakat Indonesia berabad-abad ya, teman periode 2. Kue putu sendiri sebenarnya dipercaya berawal dari pengaruh kuliner Tiongkok yang masuk ke Nusantara dengan jalur perdagangan, teman periode 2. Sejumlah sejarawan kuliner bilang kalau kue putu ini punya kemiripan dengan kue beras kukus dari Tiongkok, teman periode 2. Dan karena seiring berjalannya waktu, kemudian kue putu ini diadaptasi dengan bahan-bahan lokal seperti ditambah kelapa dan gula merah, teman periode 2, sehingga jadilah nih kue putu seperti yang kita kenal sekarang. Jadi bukan karena dibikin sama orang Bali, teman periode 2, tapi karena emang ya namanya kue putu gitu, teman periode 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Di Pro 2 FM masih ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2. Sampai di sini ya untuk santai siang spesial untuk muda kreatifnya ya. Karena sudah ini sekembal aja kamu untuk kita pantau obrolan bersama dengan salah satu supporter bola, mengingat besok banget nih. Sebentar pagi sih sebenarnya ya, udah lanjut ke Piala Dunia 2026. Pembukaan pertama yang langsung nanti sebentar udah dimulai. Sebenarnya kan tanggal 11, cuman karena waktu Indonesia menyesuaikan jadi ke tanggal 12 dini hari ini, teman Pro 2. Udah seberapa siap kamu sama Piala Dunia? Pantau ya obrolan seru kita nanti sudah ini bersama dengan salah satu supporter bola yang ada di Kota Kupang. Keseruannya seperti apa? Tune in terus ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

0: 90.9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isak Oktavian. Teman Pro 2, waktunya untuk ngerti bola. Nanti Isak bakalan temenin kamu. Sesudah ini kita bakalan ngobrol ya, teman Pro 2, pasti seputaran Piala Dunia yang makin dekat. Bentar lagi ini gitu ya. Sebentar malam nanti bakalan ada Piala Dunia, teman Pro 2, dini hari nanti. Dan untuk itu kita akan ngobrol soal Piala Dunia yang makin dekat ini. Dan nanti Isak akan ajak kamu, kita akan ngobrol bersama dengan salah satu supporter bola yang nanti akan berbagi tentang pengalamannya, teman Pro 2, di menonton soal Piala Dunia. Kita masih menunggu, nanti kalau udah ready Isak balik aja dia ngobrol. Tapi Isak mau ingetin kamu yang, atau mau ngajak teman Pro 2 juga bergabung ya, yang mungkin udah siap gitu sama sama segala sesuatunya untuk nanti cemilan atau spot, kayaknya serunya nonton di sini atau serunya nonton di mana gitu, teman Pro 2 udah punya spot yang sering dijadikan pilihan untuk nonton barengan keluarga, asik. Di mana nih, teman Pro 2? Kalau nonton bola tuh emang serunya atau menyenangkannya ya, teman Pro 2, kalau kita nonton bersama orang-orang tersayang atau sama temen-temen gitu. Kalau nonton sendiri tuh ya ngerasa lagi nonton drakor gitu, teman Pro 2. Yap, jadi pastikan teman Pro 2 pantau ya. Sudah ini nanti Isak ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu supporter bola di Kota Kupang. Ada Aldi Rivali yang nanti akan berbagi pengalamannya tentang menyaksikan Piala Dunia, teman Pro 2, seperti apa dan kira-kira keseruan atau pengalamannya Aldi dalam menyaksikan sepak bola sama enggak nih sama teman Pro 2, atau kamu juga punya cerita sendiri, boleh nanti berbagi ya di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pro 2 Kupang dan Instagram kita di @rri_pro2kupang, hanya di Ngerti Bola Pro 2 FM.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.

Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026?

0: 90,9 periode FM Kupang, teman terbaik kamu di Ngerti Bola bersama dengan Isak Octavian. Teman periode makin dekat dengan Piala Dunia 2026, kayak bentar lagi gitu teman periode. Alright, nah untuk itu teman periode, seperti yang Isak sudah sampaikan tadi, kita akan ngobrol bersama dengan salah satu supporter bola, penikmat sepak bola juga nih teman periode, yang akan berbagi tentang pengalamannya dalam menyaksikan atau menonton Piala Dunia 2026. Sudah hadir? Sudah gak hadir sih sebenarnya, terhubung bersama dengan kita di line telepon Pro 2 RRI Kupang. Kita menyapa dulu, selamat siang Bro Valdi, gimana kabarnya?
1: Selamat siang Kak, baik.
0: Lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah Kak.
0: Oke, lagi istirahat supaya sebentar nanti nonton Piala Dunianya aman begitu ya. Asik.
1: Kumpul darah memang
0: untuk nanti malam nih ya. Karena udah makin dekat dan sebentar kan bakal ada dimulai gitu teman berdua ya, dan kamu juga mungkin salah satu yang sudah sangat menanti momen ini, apalagi Piala Dunia juga adalah salah satu pesta sepak bola dunia yang paling ditunggu sama masyarakat dunia. Aldi, kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya apa yang terlintas langsung di pikiran seorang Aldi gitu?
1: Kalau Piala Dunia yang terlintas itu apa ya? Sebenarnya tahun ini nih tidak mau nonton.
0: Kenapa tidak mau nonton?
1: Karena negara tim saya tidak lolos.
0: Terlanjur kecewa kali gitu.
1: Ya, kecewa.
0: Jadi cuman dukung karena, siapa sebenarnya?
1: Karena ini kan event 4 tahun sekali. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan lah. Jadi tahun ini dukung Portugal.
0: Sebenarnya dukung siapa kemarin?
1: Italia lagi, tapi ya
0: 3 kali loh.
1: Berarti 3 kali tidak lolos, jadi harus Portus aja.
0: Oh, okay.
1: Ronaldo.
0: Asik. Jadi tetap meskipun sedikit kecewa awalnya, tapi sekarang ya kembali semangat ya untuk menyaksikan Piala Dunia 2026.
1: Euforianya beda.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya Italia ada pasti lebih berbahagia begitu.
1: Ya.
0: Yeah. Saya dua kali ngomong sama orang di podcast di sini, rata-rata dukung Italia meskipun Italia enggak lolos ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, seberapa antusias dengan Piala Dunia 2026 meskipun tanpa kehadiran Italia?
1: Dengan tim yang saya pilih sekarang, Portugal, yakin sangat seru karena kali ini Ronaldo juga main kan.
0: Dan katanya juga mungkin ini bisa jadi permainan terakhirnya di Piala Dunia ya?
1: Iya.
0: Ronaldo, jadi Messi dan lainnya ya, karena
1: momen-momen sejarah yang harus kita nonton.
0: Asik. Yang paling ditunggu berarti performa dari Ronaldo atau
1: selain Ronaldo juga ada beberapa pemain yang bagus juga dari Portugal, jadi yang mungkin masih bisa dinonton lah.
0: Oke. Jadi untuk sebentar malam seberapa ready untuk nonton nih?
1: Ya sangat ready. Harus sangat ready.
0: Oke. Okay. Biasanya kalau Valdi nonton bolanya di mana nih? Bersama dengan teman-teman atau gimana?
1: Dengan keluarga, live streaming di rumah.
0: Eh, asik. Jadi itu udah jadi tradisi nonton bola bersama dengan keluarga atau?
1: Iya. Sudah biasa kalau dengan keluarga.
0: Oke. Okay. Berarti satu rumah itu sering nonton bareng ya?
1: Iya, sering nonton bareng.
0: Asik. Momen-momen paling menyenangkan dari nonton bareng atau nobar Piala Dunia biasanya apa nih kamu dan keluarga atau dan teman-teman?
1: Biasa kalau pas momen golnya tuh, karena kan sudah malam di dalam rumah, jadi kalau gol tuh kan gak boleh berteriak. Karena orang rumah kan kebangun ya. Jadi itu yang momen-momen itu yang ditunggu.
0: Jadi kalau golnya apa nih? Berteriak dalam hati atau hanya lompat atau
1: gerakan-gerakan
0: gerakan apa? Selebrasi.
1: selebrasi yang tanpa suara.
0: Oke. Okay.

0: Pernah coba mungkin untuk nonton barengan teman-teman kan, kalau kalau di luar kan golnya bisa lebih berteriak gitu.
1: Pernah, tapi itu yang 2000 berapa tuh, itu nonton bareng. Itu pasti lebih seru lagi.
0: Tapi secara tradisi memang sering bersama dengan keluarga ya, ya kan?
1: Lebih serunya dengan keluarga.
0: Asik. Kenapa lebih seru dengan keluarga nih? Lebih banyak komentatornya atau gimana tuh?
1: Ya, lebih seru ngajak ngobrol aja. Kalau dengan lain kan pasti beda.
0: Berarti satu rumah semuanya ini ya, komentator bola ya?
1: Bukan, bukan. Penikmat sepak bola.
0: Penikmat. Tapi komen juga.
1: Komen juga.
0: Oke. Dan kamu sempat paling berkesan atau paling memorable tuh nonton Piala Dunia tahun berapa atau waktu waktu kapan yang sampai sekarang tuh masih keingat momen kehangatan nonton bolanya?
1: Yang Piala Dunia terakhir di Argentina sama Prancis kalau tidak salah.
0: Oh, 2022 momen ya?
1: Ya, momen adu final itu kan sangat krusial kan.
0: Apa yang menyenangkan?
1: Momen yang bikin diingat sejarah tuh kiper Argentina menahan beberapa penalti.
0: Oke, jadi itu masih hangat diingatan sampai dengan sekarang.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Kalau sesuai
1: dan berharap, dan berharap Piala Dunia kali ini finalnya Argentina sama Portugal biar Messi sama Ronaldo bisa ketemu lagi.
0: Oh, begitu kok. Mari kita lihat apakah itu akan terjadi di 2026 ini. Kalau kalau dari prediksi kamu, kira-kira ini nanti top scorer akan kembali Mbappe atau siapa nih? Kira-kira potensi atau peluang di tahun ini?
1: Kalau top scorer, yang pastinya sepertinya pemain muda, tapi sepertinya bukan Ronaldo juga.
0: Menurut kamu siapa nih kira-kira pemain yang paling berpeluang?
1: Dari Portugal, tapi lupa namanya.
0: Pemain muda?
1: Ya, dari Portugal.
0: Yang tapi nanti
1: lupa namanya.
0: Oh, oke, okay. Yang akan mencuri perhatian tahun ini masih tetap didominasi oleh para pemain muda ya berarti ya.
1: Iya. Kalau Ronaldo kan umurnya kan hanya cocok bisa jadi leader dalam tim.
0: Oke, okay. Mungkin larinya udah ini ya. Oke. Okay. Nah, kalau juga soal Piala Dunia tahun ini, tim mana yang menurut kamu nanti paling akan apa ya? Akan banyak dramanya di lapangan ini kira-kira dari mana nih?
1: Drama.
0: Yang nanti kayaknya bakal ada banyak ceritanya nih kalau tim ini main. Atau pertemuan antara tim mana lawan mana yang menurut kamu kayaknya paling akan jadi banyak perbincangan nih?
1: Itu yang saya tadi bilang, Portugal sama Argentina itu pasti yang mungkin banyak orang pasti tunggu lah.
0: Iya, yeah, tunggu dua legend itu bertemu ya?
1: Iya, yeah, dua legend bertemu.
0: Oke, okay. Nah kalau juga tahun ini kan jadi lebih panjang ya, kan negaranya jadi 48 tim, akan lebih panjang waktu untuk sampai ke final nih. Kira-kira nanti alokasi waktu kamu untuk nonton Piala Dunia akan bakalan mengikuti semua pertandingan atau nanti bakalan mulai rutin pas udah fase mana nih?
1: Mungkin pas Portugal aja.
0: Oh, pas Portugal saya baru nonton begitu.
1: Portugal sudah lolos, saya berhenti nonton.
0: Jadi kalau Portugal udah kalah, berhenti nonton.
1: Iya.
0: Bagus,
1: bisa
0: bagus.
1: Bisa jadi.
0: Oke, okay. Jadi karena Italia sudah gugur, ada Portugal. Portugal gugur, ada siapa lagi mungkin cadangan? Asia lah, Jepang mungkin.
1: Ya, Jepang.
0: Oke, okay, jadi
1: kalau dari Asia Jepang.
0: Kalau menurut kamu yang kambing hitam nih kira-kira nanti apa nih? Kuda hitamnya siapa nih kira-kira timnya?
1: Kuda hitamnya Prancis kayaknya.
0: Prancis. Tapi Prancis
1: ada Mbappe dan teman-teman.
0: Benar. Apalagi kan tahun kemarin mereka juga taringnya luar biasa ya. Bukan ya. Tahun kemarin, 2022 terakhir ya.
1: 2022 terakhir.
0: Oke. Okay. Dan kalau juga ngomongin soal euforia Piala Dunia ya, karena ini sering banget jadi perbincangan pembahasan saling bully antara satu tim dengan tim yang lainnya. Kalau misalnya negaranya kalah, wah itu berarti sasaran. Satu bulan mungkin dia tiap harinya dapat bully, bukan dapat bully, lebih ke diganggu atau apa. Kalau kamu biasanya seperti apa nih bersama dengan teman-teman?
1: Biasa kalau tim kalah tuh story di Instagram dan di tag namanya.
0: Gitu. Siapa yang tag biasanya?
1: Biasa teman-teman supporter lawan. Biasa kalau saya dukung Porto, mereka dukung negara lain tuh. Kalau kalah ya mereka story dan tag lagi.
0: Di repost nggak?
1: Ya di repost.
0: Oh okay. Harus sportif. Asik. Karena kan sepak bola berarti menjunjung tinggi sportivitas ya. Asik. Ya. Nah, harapan kamu untuk Piala Dunia 2026 ini seperti apa nanti perjalanannya?
1: Dengan banyak negara kali ini dengan pemain-pemain yang bagus seperti Spanyol, Prancis, Argentina, Portugal, harus lebih menarik dari 4 tahun lalu 2002 gitu. Harus lebih sengit lagi lah. Kalau kemarin kan yang 4 tahun lalu kan seperti kelihatan Argentina dan Prancis kan kuat sekali. Jadi harusnya kali ini juga berhasil tuh, ada Neymar sekarang. Jadi harus lebih sengit lagi, lebih ketat lagi lah.
0: Makin dan menyenangkan seru. Ya.
1: Iya, okay. Jangan langsung feeling, oh ini apa sih yang juara. Janganlah, harus semua tim.
0: Menurut kamu sekarang nih kekuatannya masih masif ya, rata-rata dengan keunggulannya, jadi kita masih akan lihat kira-kira mana yang akan mendominasi Piala Dunia 2020.
1: Belum bisa diprediksi nih, mana tim paling kuat. Belum okay. Bisa, karena masing-masing tim dengan komposisi pemain yang bagus-bagus kali ini.
0: Okay, kita tunggu ya nanti kira-kira dominasi akan diisi oleh siapa nanti di Piala Dunia 2026 ini. Meskipun dukung Portugal tapi masih belum bisa melihat kira-kira nanti siapa yang akan dominasinya terlihat terang begitu ya di 2026 ini. Okay. Nah, kalau juga ngomongin soal nonton bola gitu ya, kamu dan keluarga biasanya itu apa namanya? Ada ritual khusus nggak kalau lagi nonton, sebelum nonton, terus sudah nonton, terus sambil nonton, bisa sambil makan apa atau melakukan apa atau gimana biasanya?
1: Biasa sambil makan malam. Kalau
0: kan itu udah hampir pagi ya?
1: Kalau pagi ya biasa sudah ada ritual apa sih? Langsung buka live stream langsung nonton.
0: Oh oke, okay. Tapi saling mengajak satu dengan yang lain atau siapa yang terbangun dan nonton?
1: Iya, dari siang itu, dari sore sekisinya. Nah, jam begini-begini ada bola, ini dan ini, jadi harus nonton.
0: Asik, oke. Okay. Semoga nanti tontonan tahun ini juga menyenangkan dan bisa mengobati rasa rindu sama Piala Dunia 2026 ini. Alright teman Prado, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan salah satu supporter bola di Livaldi di Ngerti Bola Prado FM kali ini. Dan pastinya teman Prado yang di rumah juga udah siap atau ready untuk nanti mulai mengisi hari-harinya dalam bulan ini sampai dengan bulan depan dengan tontonan-tontonan seputar bola, dan ini pasti akan jadi perbincangan, pembahasan hangat di mana-mana ya. Semoga nanti tontonan tahun ini menyenangkan, dan emang Piala Dunia itu tidak terlepas dari drama, jadi kalaupun ada drama di lapangan itu jadi bikin tontonnya semakin menyenangkan. So, thank you banget ya buat Ali sudah bergabung bersama dengan kita di hari ini berbagi tentang persiapan kamu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Berarti sebentar nanti nontonnya di rumah ya barengan keluarga ya.
1: Ya di rumah aja.
0: Asik. Gak ada rencana ketemu sama teman-teman satu apa namanya ya, satu kubu yang sama-sama dukung Portugal begitu? Belum dicari atau gimana?
1: Belum dicari. Okay. Karena banyak negara yang mereka dukung tidak lolos juga.
0: Oke, okay, yep. Semoga nanti salah satunya Italia bisa di 2030 berarti ya.
1: Semoga
0: Indonesia juga, amin.
1: Ya, semoga timnas kita.
0: Asik. Alright, teman berdua. Sampai di sini ya di Ngerti Bola, kita bolin bersama dengan Aldi Rifali dan kita bakal lanjutin obrolan seru dan menariknya di Pro 2 Sport RRI Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Thank you ya Valia, sukses dan selamat melanjutkan istirahat, kumpul tenaga untuk ntar malam.
1: Siap,
0: makasih. Siap. Yap, teman berdua, kita lanjutkan ya. Sudah ini saat temani kamu masih di sejumlah fakta menarik menuju Piala Dunia 2026 yang pastinya bakalan menyenangkan. Spesial tahun ini seperti yang disampaikan Valdi, ini banyak banget tim-tim jago yang akan bertanding juga. Jadi pasti semuanya dengan kekuatan masing-masing, dengan keunggulan masing-masing, belum terprediksi nih kira-kira didominasi oleh siapa nanti. Kita tungguin aja nanti aksinya di Piala Dunia 2026.
2: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah. Make

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ditemenin sama Isa Octavian di Santai Siang. Teman Pro 2 tadi udah selesai ya dengan ngerti bola yang sudah kita obrolin bersama dengan salah satu supporter bola yang juga menantikan nih Piala Dunia 2026 yang dikit lagi. Ini asli bener-bener dikit lagi, entar malam gitu teman Pro 2. Jadi semoga nanti malam yang akan kamu tunggu-tunggu teman Pro 2. Yep. Apalagi pagelaran Piala Dunia yang juga segera dimulai ini ya teman Pro 2. Tahun ini juga menjadi 48 tim negara, jadi pasti waktu akan lebih banyak. Meksiko akan menjadi tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama ya, 11 Juni atau 12 Juni waktu Indonesia dini hari nanti teman Pro 2. Di Meksiko pembukaan Piala Dunia 2026 akan ada di Meksiko City pukul 00.30 WIB atau 90 menit sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan yang digelar di Stadion Azteca teman Pro 2. Opening ceremony Piala Dunia kedua akan digelar di Kanada di Toronto pada Sabtu nanti 13 Juni pukul 1.30 WIB sebelum laga Kanada versus Bosnia pada pukul 2 WIB teman Pro 2. Pembukaan Piala Dunia ketiga nanti di Los Angeles Sabtu pukul 6 WIB sebelum kick off Amerika Serikat versus Paraguay pada pukul 08 WIB teman Pro 2. Alright, kita tungguin aja ya. Kira-kira nanti semenyenangkan apa nih Piala Dunia 2026 ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

Ditemenin sama Isak Octavian, teman berdua di pukul 14 ya. Santai siang, sesudah ini Isak bakal ajak kamu untuk kita lihat perkembangan update dari informasi film, music, entertainment. Pastinya di Perdua Entertainment, teman Perdua ya. Nanti Isak malam pagi juga ada salah satu band legend Indonesia yang ngerilis album, tapi album barunya ini syarat akan kritik sosial. Udah bisa ketebak siapa? Oke, nanti Isak bagiin update-nya sudah ini. Ada juga kabar teman Perdua dari Aurelia Moren Mars yang katanya bakalan rilis buku baru lanjutan dari yang kemarin di Broken String. Seperti apa teman Perdua? Pantau ya. Karena update-update selengkapnya akan Isak berikan untuk kamu sesudah lagu-lagu enak ini Isak puterin buat teman Perdua.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
2: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Location unknown dari Hone teman berdua dan kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Well, kemarin kamu mungkin sempat beberapa waktu lalu baca buku e-booknya Aurelie Moren Mars yang judulnya Broken Strings ya teman berdua. Aku nggak sempat baca sih sebenarnya, tapi kan banyak dibahas ya sama konten kreator. Nah kali ini dia bikin lagi nih teman berdua, judulnya Do You Like What You See, dan ini ceritanya lebih

ke self love teman berdua. Ternyata emang kita gak boleh terlalu tenggelam atau terpuruk dalam masa lalu yang mungkin membuat kita melihat diri kita secara salah, atau membuat kita memiliki identitas yang mungkin tidak seharusnya sesuai sama apa yang harus harusnya gitu teman berdua. Tapi senang karena di Do You Like What You See ini dia lebih memperdalam tentang bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, self love gitu teman berdua. Karena ternyata penting untuk mencintai diri sendiri setelah terluka. Healing itu adalah cara terbaik dengan kembali paham soal diri kita teman berdua. Paham tentang apa sih yang sebenarnya diinginkan sama diri kita sendiri. Supaya ya jangan kemudian kita terjebak, kemudian kita tidak mampu untuk bangkit dan salah menilai diri kita sendiri. Selamat berjuang untuk kamu-kamu yang masih berjuang pengen bangkit dan pulih. Semoga secepatnya pulih.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Lady Gaga, Bruno Mars, Stay With A Smile, teman Pro 2. Nah, lanjut lagi di Pro 2 Entertainment. Kali ini The Slang, teman Pro 2. Finally, setelah lama, kita akan kembali dengerin karya-karya terbaiknya Slang dengan album baru mereka. Tapi ini sedikit berisi banyak kritik sosial. Judulnya aja Republik Fufu Fafa nih, teman Pro 2. Aneh, tapi ya itulah ciri khas dari seorang Slang ya, dari seorang Slang, ciri khas dari Slang maksudnya, teman Pro 2 ya. Album ke-26 mereka ini syarat akan kritik sosial, teman Pro 2. Hampir setengah materi di album ini berisikan tentang kritik sosial. PPN 12%, Jangan Sampai Rakus menjadi beberapa lagu yang menggambarkan kritikan Slang terhadap pemerintah saat ini, teman Pro 2. Kita tahu bahwa pemerintah tentu tidak sempurna dan terbuka dengan kritik. Salah satu kritik yang disampaikan juga sangat luar biasa ya, diberikan dalam balutan karya oleh Slang. Ketimbang kita unjuk rasa dan merusak fasilitas, mending kita berikan dengan karya atau berikan dengan santun, teman Pro 2, sehingga juga bisa ditangkap dengan baik nih oleh para pemangku kepentingan, dan pastinya juga bisa bikin Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau menurut aku sih, jangan hanya ada kritik, tapi isilah juga dengan solusi-solusi yang bisa membangun Indonesia ini. Setuju, teman Pro 2?

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian, teman Pro 2. Sesaat lagi Isa ajak kamu ya untuk kita seru-seruan bersama Pro 2 FM Jakarta untuk ngelihat kira-kira siapa sih yang akan menjadi juara dari Gita Fest Indonesia 2026. Karena sebentar lagi, saat lagi bakalan ada nih final dari Gita Fest Indonesia, teman Pro 2, festival nyanyi lagu nasional yang disiarkan di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Kira-kira ada Isak gak di sana? Udah pasti gak ada, karena Isak adanya di Kupang nih, teman Pro 2. Stay tune ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Isak pamit dan sampai jumpa. Dengerin terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia. Tak lupa dewan juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya. Dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Steven Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang, finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia, Indonesia Jaya.

0: mari kita tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita

0: bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut, ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
1: Hanya dipakai, dipakai.
0: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan 5 silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
0: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya ya pakai HP karena dia lagi.
0: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
1: Pakai itu handphone, bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu, ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bung Gumala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gumala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Iya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
2: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke.
2: Orang tua ya? Bukan hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila. Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain, gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau nggak ikutin saya? Nggak mau, katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
0: Baik, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya, bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Yeah. Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: betul? Ya, itu
3: setuju
0: dia,
3: gitu kan? Ya nggak boleh,
0: nggak boleh
3: bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam, ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan, bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
0: Komen-komen negatif juga
3: gak
0: begitu,
3: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya yeah. Karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
0: Betul,
3: jadi,
0: betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dibiat, mau dikatakan orang yang baik, orang yang berpancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
0: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang. Kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
3: Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak tidak terlepas atau tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi, kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa. Orang sekarang gak bisa, gak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya. Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit. Dan bicara sejarah, hanya 3 menit gak mungkin. Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli mengisap rokok mau. Nah, atau
0: sehari
1: beli sesuatu.
0: Tuh?
1: Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak. Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
0: Nah,
1: ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat, seperti saya melihat gajah, Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya, Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
1: pakai AI.
0: Pakai AI. Betul.
1: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
0: Itu jangan jadi plagiat.
1: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
0: Apa tuh?
1: BO
0: kok. Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda, terserah. Tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah.
1: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa, kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Yeah.
1: Apa aja contek? Nah, gak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk, kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu enggak boleh.
0: Iya,
1: karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
1: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
0: Iya.
1: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila?
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi, bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan seprofesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar misalnya, jangan ada antrian kita terabas
0: ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior
0: atau
3: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Nah,
3: itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, Prof. Musdah, silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, yeah. Di mana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya. Yeah. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Yeah. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh, ya, yeah, yeah. Ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya, oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar. Akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Ibu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Mujla, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: sorry, Pak Amin juga senior.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Kabar baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya.
2: Tapi
3: kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini nih, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: gitu.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya, atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Terus acaranya juga seru banget. Tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, ini.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui. @KOORUUI.
2: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya? @Kurui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, situ. Oke.
1: Okay. Terus lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: oke, okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oke.
2: Oh,
1: okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Jadi soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Quinza ya? Oh, yang Quinza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, okay. Oh ada. Oke, okay. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, okay. Silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality.

Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya, oke. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya. Betul. Untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
2: dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
2: Ini mereka janjian deh, Des. Iya sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oh, oke. Okay.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
1: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.

0: berfoto bersama berfoto terlebih dengan dahulu. Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas. Oh, di atas. Halo. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Harapan 1 Putra dan Putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 Putra dan Putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3. Yes. Oke, Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget. Luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2, Putra dan Putri, untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara 2 Putra dan Putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara 1 Putra dan Putri untuk maju ke depan ada Iza dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya. Dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara 1 Putra dan Putri Festival Gita Indonesia. Juara 1 nih, mana pendukungnya Joy? Izzat, pada Izzat pendukungnya.

0: silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Apa?
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah... 3. Jihan!
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: silakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Noebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradu. Hai hai. Akhirnya ya Yunda kembali menyapa kamu di sore ceria edisi kali ini. Bikin sore kamu makin berwarna teman Pradu ya. Kalau tadi udah kita ikuti bersama Gita Face Indonesia yang disiarkan langsung dari Pradu FM Jakarta. Dan kali ini udah balik lagi sama Yunda teman Pradu di Pradu FM Kupang, dan pastinya kita udah siap nih menghadirkan beragam informasi seru, topik-topik terupdate, dan juga lagu-lagu yang enak-enak banget ya bakal menemani kamu di sore hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau seru-seruan di sini, request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, boleh banget ya langsung gabung aja. Karena Yunda masih punya topik seru yang akan Yunda hadirkan di Golden Wave mengawali kebersamaan kita. Kita mau kasih satu nomor lagu dulu deh, yang kali ini datang dari siapa ya? Carlier Jameson teman Pradu dengan I Really Like You. Spesial untuk teman Pradu yang sedang mendengarkan, karena Yuna masih akan terus hadirkan keseruan di edisi kali ini. Enjoy.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. High five teman Pradu. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Ini untuk kamu yang mungkin ya, ini ceritanya untuk seseorang yang baru selesai sama hubungan lamanya, terus selesai sama masa traumanya, masa tidak percaya lagi sama orang lain, terus tiba-tiba ditanya, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Dan setiap orang tuh ya teman Pradua pasti punya cara tersendiri untuk melupakan hal-hal yang menurut kita tuh kayak gimana ya, tidak enak aja untuk dipikirkan gitu. Tapi kalau ngomong soal itu, biasanya ada juga loh yang tidak bisa move on ya, tidak bisa move on dari hubungan, tidak bisa move on dari sesuatu yang udah berlalu. Kayak masa SMA mungkin teman Pradua, ini kan lagi ngetren banget nih template-template di media sosial, ditanyain lagu apa sih yang paling mewakili masa SMA kamu. Ih, Yunda juga ikut-ikutan FOMO tadi nih. Tapi Yunda juga mau tanya sama teman Pradua, karena setiap orang tuh pasti punya soundtrack masa SMA versi mereka sendiri. Ada lagu yang langsung bikin kita tuh ingat bangku kelas, teman sebangku yang suka pinjam catatan ya, perjalanan pulang sekolah sampai dengan momen-momen yang bikin kita tuh kayak pengen balik lagi ke masa-masa itu teman Pradua. Nah, kalau lagu Hi-Fi tadi, ini salah satu lagu yang juga mengingatkan Yunda pada masa SMA loh teman Pradua. Karena dulu dengerin ini pas masih kelas 1 SMA kalau tidak salah ya. Ini lagu-lagu buat PDKT gitu. Jadi untuk kamu teman Pradua, lagu apa sih yang paling mewakili masa SMA kamu? Kita bakal seru-seruan di Golden Wave kali ini masih di Sore Ceria. Dan untuk kamu yang mau gabung langsung aja mention di medsos kita, karena Yuna masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang enak-enak banget ya, bakal hadir di ruang dengar kamu. Kayak punyanya Pitbull featuring Neo, Everjack, and Nair dengan Give Me Everything. Ini juga salah satu lagu yang bikin kita bernostalgia sih. Langsung aja kita dengerin. Enjoy! Pitbull.

0: FM。
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang. Teman terbaik kamu. Menjelang malam ya teman Pradua, masih seru-seruan di sore ceria ditemani sama Yunda di sini. Ini berharap aktivitas hari ini juga berjalan lancar ya teman Pradua. Dan kalau udah jam-jam kayak gini enaknya ditemani sama musik dan juga topik-topik yang seru. Dan masih ngobrol tentang satu hal yang pasti pernah dialami oleh banyak orang, masa SMA ya teman Pradua. Dan emang ya kalau masa-masa seperti ini sering disebut sebagai salah satu fase paling berwarna dalam hidup. Ada yang ingat serunya belajar bareng menjelang ujian, ada yang masih ingat sahabat yang selalu duduk di bangku sebelah, ada juga yang sampai sekarang tuh mungkin masih apa ya, relasinya masih berjalan dengan baik ya teman Pradua, terpelihara gitu. Tapi menariknya setiap kenangan tuh biasanya punya lagu yang melekat, apalagi anak-anak SMA ya. Kalau misalkan pas dengerin lagu itu langsung bawa kamu kembali ke lorong sekolah, suasana kelas, lapangan upacara, atau perjalanan pulang sama si Doi. Nah kira-kira lagu apa sih teman Pradua yang paling mewakili masa SMA kamu nih? Wih, ini langsung diajak buat bernostalgia ya. Nah kali ini Yuna juga mau kasih satu nomor lagu yang tadi udah dispil juga sama teman Pradua yang gabung di line WhatsApp kita. Ada Kak JJ. Kak JJ, hai selamat sore teman Pradua. JJ di Jakarta lagi streaming ya, mau request lagu Gigi 11 Januari karena ini lagu yang sangat mewakili masa SMA. Pas banget ya teman Pradua, kita butuh yang bikin bernostalgia nih. Kayaknya pas banget untuk topik ini nih, Gigi 11 Januari spesial untuk kamu ya Kak JJ yang sedang mendengarkan. Kita masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung. Nanti Yunda puterin deh lagu zaman pamungkas waktu masih SMA nih.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Tinggalkan kakiku.
1: Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu. Idi. Udah banyak ya yang gabung dan mau kasih lagu-lagu favorit mereka waktu masih zaman-zaman SMA. Kayak Kak Reisoi 90. Aduh, susah banget ya namanya teman Predu. User kalian tuh aneh-aneh nih ya. Ini kita bacanya kalau salah maaf ya, Jereisoy 90 maksudnya. Oke, Marian Jola Kak Rayu. Wih, ada apa dengan lagu Rayu dari Marian Jola nih teman Predu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya teman Predu, musik tuh memang punya kekuatan yang unik. Jadi seni untuk mendengarkan musik, budaya untuk mendengarkan musik tuh udah lama sekali ya dilakukan sama kita sebagai manusia. Karena kita juga lupa nih tanggal atau kejadian tertentu, tapi pas denger lagu, denger musik, semua kenangan tuh langsung muncul kembali teman Predu ya, kayak flashback tiba-tiba. Bahkan suasana dan perasaan saat itu kayak kembali terjadi gitu ya. Ada yang mungkin masa SMA-nya ditemani sama lagu-lagu band Indonesia. Ih, anak-anak band dulu ya 2000-an teman Predu yang sering diputerin di kantin-kantin sekolah atau yang sering dengerin waktu masih apa ya, suka update lagu-lagu band zaman 2000-an. Ada yang tumbuh dengan lagu-lagu pop yang selalu menjadi soundtrack perjalanan naik, kalau orang Kupang bilang naik bemo pulang sekolah. Wih, itu paling mantap sih teman Predu. Tapi menariknya satu lagu tuh bisa punya cerita yang berbeda bagi setiap orang ya. Atau mungkin ada seseorang yang kamu selip dalam satu lagu. Aduh, terdengar biasa saja ya teman Predu, tapi bisa jadi bagi orang lain ini merupakan pengingat masa-masa terbaik dalam hidupnya atau hidup kamu yang saat ini sedang mendengarkan. Kayaknya kita mau puterin dulu koleksi yang tadi udah dikasih sama Kak Jereisoy 90 ya, dengan Rayu punyanya Marian Jola teman Predu. Ini lagu enak banget sih. Dan tadi juga udah dengerin koleksi dari Heidi dengan Tiba-Tiba Sayang yang udah dikasih juga sama Kak Angun Yanlin. Terus ada Kak Yala yang tadi udah request juga lagu-lagu yang udah kamu dengarkan dari Ada Band dengan Hey Ya Ya. Bener-bener bikin nostalgia ya. Kita masih seru-seruan tentunya di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok bendera yang dikibarkan yang rusak dan lusuh sih? Mana warnanya pudar lagi? Kita ganti yang baru aja yuk.
1: Ah, nanti ajalah. Intinya kan berkibar.
0: Kamu dibilangin, justru bendera merah putih itu kan simbol kehormatan negara kita. Harus dijaga dan dihormati. Ada loh dalam pasal yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, atau kusut dan kusam itu bisa dikenai ancaman pidana hingga denda loh. Lagian, masa kalah sama bendera tetangga sih? Malu ah, benderanya merah putih, masa punya kita pink abu-abu?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90,9 MHz Pradio FM, Kupang teman terbaik kamu, just the way you are, dari galaksinya Bruno Mars, teman Pradio ya. Dan kita masih seru-seruan bareng sama Yuna di sini ngomong soal topik seru kita di Golden Wave. Banyak orang yang bilang bahwa waktu tuh terus berjalan ya teman Pradio, tapi kenangan tuh bakalan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Salah satu hal yang paling seru untuk dikaitkan dengan masa SMA tentu saja adalah persahabatan dan cinta-cinta monyet ya. Mungkin ada lagu yang mengingatkan kamu pada sahabat satu geng dulu ya, selalu kemana-mana tuh sama-sama. Atau mungkin ada lagu yang dulu sering diputerin diam-diam sambil memikirkan seseorang yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Aduh, ini nih yang bikin masa SMA tuh sangat sulit untuk dilupakan teman Pradua. Masa yang memang penuh dengan cerita sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya itulah kenangan tersebut terasa begitu berharga. Walaupun udah bertahun-tahun kemarin ya, kadang ada lagu yang masih mampu membuat kita tuh senyum-senyum sendiri kalau udah didengarkan. Kayak yang udah di-request sama Kak Isaac Octavian, lagunya Armada Buka Hatimu. Wih, buka buat siapa nih Isaac? Aduh. Terus ada Kak Elis juga, lagu favorit anak SMA Kisah Kasih di Sekolah Kak Yunda. Ini langsung aja deh kita puterin ya teman Pradua, dari yang udah di-request sama Isaac Octavian untuk nostalgia bareng di Golden Wave kali ini ya. Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu dan bakalan diikuti sama koleksi yang udah di request juga sama Kak Elis ya, Kisah Kasih di Sekolah. Semoga lagu-lagu ini membuat kamu juga bisa kembali ke masa-masa SMA. Itu ya teman Pradua. Enjoy.

manis banget ya koleksi dari Pasto teman Pro2. Kisah kasih di sekolah. Yang udah di request sama Kak Elis tadi ya. Aduh, langsung antar kita ke masa-masa yang bikin nostalgia udah pasti ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di topik ini juga sudah di penghujung ya teman Pro2. Dari berbagai pendapat yang masuk, kita juga tahu ya bahwa setiap orang tuh punya lagu kenangannya masing-masing. Ada yang mengingat persahabatan, ada yang mengingat perjuangan belajar, ada yang mengingat cinta-cinta pertama ya, cinta-cinta monyet, kayak lagu yang udah diwakili sama koleksi yang dinyanyikan ulang sama Pasto ya, untuk punyanya Krisye dengan Kisah Kasih di Sekolah. Apapun lagunya, satu hal yang pasti, musik selalu punya cara untuk menyimpan cerita dan menghidupkan kembali kenangan yang mungkin udah lama tersimpan ya teman Pro2. Terima kasih banyak untuk atensi kamu Yunda, juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Terima kasih banyak yang udah setia pantau, dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di Jaga Malam. Masih banyak keseruan lainnya teman Pro2. Setelah ini akan ada info Pro2 untuk kamu, masih bakal seru-seruan bareng sama Yunda di sini. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi ya nostalgianya bareng sama Pasto, Kisah Kasih di Sekolah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Madonna resmi merilis Confessions 2, the film, untuk publik setelah sebelumnya melakukan pemutaran perdana di Festival Tribeca ke-25. Dan film berdurasi 10 menit tersebut tersedia di YouTube mulai 8 Juni dan menjadi pendamping visual untuk album Confessions 2 yang dijadwalkan akan rilis di 3 Juli. Disutradarai oleh Torso dengan arahan musik dari Stuart Price, dan proyek ini membawa penonton ke dalam suasana malam penuh spontan tanitas dan juga kekacauan ke lantai dansa. Dan film ini juga terbagi ke dalam 6 lagu yang mempresentasikan bab yang berbeda dalam setiap ceritanya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kehlani baru saja meluncurkan video musik terbaru untuk lagu Back and Forth pada 4 Juni 2026 yang disutradarai oleh Director X. Dan dalam track ini, ia berkolaborasi dengan rapper legendaris Missy Elliott, teman Pro 2, dan menghadirkan kombinasi antara vokal soulful khas dari Kehlani dan gaya rap inovatif Missy yang menjadi ciri khasnya. Back and Forth merupakan salah satu track dari album studio kelima Kehlani yang bertajuk Kehlani yang telah dirilis di bulan April 2026 melalui Atlantic Records. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, penyanyi J-pop berdarah Jepang India, Mia Takarabe, telah membagikan lagu teranyarnya berjudul Heartless bersama dengan DJ asal Amerika Steve Aoki. Dan kolaborasi ini menjadi pertemuan pertama bagi keduanya dan dirilis sebagai proyek yang menggabungkan identitas musik Jepang dengan sentuhan elektronik global. Dan untuk lagu ini menghadirkan nuansa modern yang emosional dengan produksi yang dirancang agar tetap berakar pada identitas Jepang namun tetap mudah diterima oleh pendengar internasional. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu. Kita masih seru-seruan dan kali ini udah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, teman Predu. Jangan galau. Kalau udah dengerin Predu FM pastinya ya, kita masih bakalan hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget. Ini kenapa sih Isaac Octavian dari tadi lagunya Armada Buka Hatimu? Kamu kenapa? Hati siapa yang ingin kamu buka, Isaac Octavian? Ini dia pakai dua nomor ya, teman Pro 2. Kenapa sih dia malam hari ini? Aku pun tak tahu. Coba teman Pro 2 tebak kira-kira Isaac kenapa ya untuk edisi kali ini. Dan ternyata banyak juga yang udah tunggu banget ya untuk dengerin Pro 2. Karena tadi udah digabung juga Kak Elis, ada Kak siapa tadi, Zulia. Terus dari line Instagram juga banyak banget sih teman Pro 2. Dan setelah ini akan Yunda hadirkan ragam informasi film terupdate untuk kamu. Jadi masih Yunda hadirkan kesempatan juga untuk teman Pro 2 yang mau gabung buat request lagu, salam-salam, kasih ucapan bahagia, langsung aja teman Pro 2. Kita puterin koleksi dari Sabrina Leonor dengan Haha yang banyak di request juga di line WhatsApp kita sama pecinta Sabrina ya, fansnya. Kita langsung aja hadirkan spesial untuk kamu. Stay tune di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradio. Informasi film untuk kamu, film pendek berjudul Mania Dunia Nia, karya Januar David Chiu dan Yosafat Prasetya, akhirnya meraih juara satu Inspiring Asia Micro Film Festival Inspiring Indonesia 2025, 2026 dan mewakili Indonesia di babak final Inspiring Asia Micro Film Festival di Singapura ya, teman Pradua. Mahasiswa Fakultas Teknik Industri Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa film itu mengangkat kisah tentang isu-isu kesehatan mental mahasiswa dan tekanan sosial yang semakin dekat dengan kehidupan anak-anak muda saat ini ya, teman Pradua. Dan tentu saja mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yosafat Prasetya, juga mengatakan bahwa mereka berdua ini sepakat mengangkat realitas yang diam-diam hidup di sekitar mahasiswa seperti kelelahan, tekanan sosial, bahkan kesepian di tengah dunia digital yang serba cepat ini. Dan pengalaman sehari-hari itulah yang akhirnya menjadi fondasi cerita dari film Mania Dunia Nia. Dan bagi Yosafat, kejujuran dalam bercerita ini justru menjadi kekuatan utama ya dalam satu karya. Bahkan ia juga menilai bahwa karya mereka bisa mencuri perhatian karena menawarkan pengalaman manusia yang nyata dan otentik. Dan itulah yang menjadi nilai plus ya dari film ini. Dan nantinya pemikiran itu akan diangkat dalam Inspiring Asia Micro Film Festival 2026. Dan acara itu juga merupakan bagian dari rangkaian festival film tingkat Asia yang menghadirkan ruang bagi cerita-cerita perubahan dari berbagai komunitas. Dan untuk event ini didukung oleh berbagai organisasi dan juga mitra strategis lintas negara di Indonesia dan Asia seperti Bukti Pendidikan dan beberapa founder lainnya. Dan ajang festival ini juga mendorong sineas muda, pelajar, komunitas, organisasi sosial, bahkan kreator independen juga bisa mengangkat kisah-kisah perubahan dari komunitas mereka masing-masing. Keren ya, tapi berbeda sama festival film konvensional, untuk Inspiring Indonesia ini hanya fokus pada kualitas sinematik, tapi juga mereka melihat pada keterlibatan publik dan dampak sosial yang dihasilkan. Keren banget nih teman Pradua. Yuna masih akan hadirkan beragam informasi film lainnya. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu Kahitna ya, dengan cantik teman Pradu ya, untuk kamu yang masih menjalani rutinitas di malam hari ini. Yuna masih temani dengan informasi film yang terakhir teman Pradu. EJ, penyanyi sekaligus penulis lagu film animasi populer K-pop Demon Hunters, ini dijadwalkan ya, dia bakalan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia di Meksiko pada 11 Juni ya, waktu setempat untuk tahun ini Piala Dunia, keren banget. Nah, dia ini juga masuk dalam jajaran penampil pada acara pembukaan turnamen yang bertabur bintang sebelum pertandingan tim Meksiko dan Afrika Selatan di Estadio Azteca di Mexico City. Dan EJ ini akan bergabung dengan tenor legendaris Andrea Bocelli dan sejumlah penyanyi tamu spesial untuk membawakan lagu tema resmi turnamen yang berjudul DNA. Dan tentu saja pelantun lagu Golden ini menuturkan bahwa berada di Seoul pada masa pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026 merupakan kenangan masa kecil favoritnya. Oh, 2002 ya, wow. Dan acara pertunjukan yang digelar ini akan untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia 2026 juga bakal menampilkan artis K-pop Lisa dan juga BTS. Lisa dari grup Blackpink ini dijadwalkan akan tampil bersama dengan bintang K-pop dan juga bintang pop Katy Perry ya, di acara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan Lisa ini juga akan berkolaborasi ya, dia juga sudah berkolaborasi sama artis Brasil Anita dan rapper Nigeria Roema yang menampilkan Goals, lagu soundtrack resmi Piala Dunia. Dan grup K-pop ternama BTS ini akan tampil pada pertunjukan paruh waktu yang megah dan akan digelar pada acara pertandingan final di New Jersey di 19 Juli 2026. Wow, sudah tidak sabar ya, detik-detik menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 ini ya, Piala Dunia FIFA teman Pro 2, pasti kalian juga udah penasaran banget ya. Jadi untuk kamu yang pengen terus update informasi-informasi berkaitan dengan Piala Dunia, jangan lupa untuk dengerin di tiap Kamis ya, di pukul 14 kita bakal hadirkan narasumber dan juga topik seru terkait dengan Piala Dunia, update-annya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran Piala Dunia di RRI. Dan kita masih akan hadirkan lagu-lagu lainnya, kali ini datang dari Rihanna featuring Calvin Harris dengan We Found Love, spesial untuk kamu. Dan itulah tadi informasi film di sepanjang pukul 19 ini teman Pre 2.

Urban Pride itulah tadi kebersamaan kita di pukul 19. Dan setelah ini kita bakal seru-seruan juga, karena akan ada keseruan lainnya. Bakalan bergabung dengan Pride 2 FM Jakarta. Kita akan ikuti bersama Music Live Chat teman Pride 2 yang malam hari ini spesial banget. Yunda juga tunggu-tunggu ya. Bakalan ada Sheila on 7 teman Pride 2 di Pride 2 FM Jakarta, ditemani sama Oza dan juga Edit ya. Kita bakalan lihat keseruan apa ya malam hari ini yang dihadirkan oleh Sheila on 7. Jadi untuk kamu para penggemar-penggemarnya, jangan lupa untuk stay tune terus, karena nanti di pukul 21 bakalan balik lagi bareng sama Yunda di sini. Stay tune di Pride 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat ya. Spesial, bro. Karena hari ini
0: yes
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih
1: genap sekarang? Udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: yes 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan
0: kan
1: mau tanya Mas Duta, iya kan, gimana nih AC Milan kok gak lolos Liga Champion? Kan itu boleh
0: bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jek jek tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita mau nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Gimana dong? Oh, masih dari Sila on Seven ini. Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
3: Sebenarnya kan Sila Oke.
2: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
4: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
4: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
4: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
4: Yogyakarta City.
0: Hey.

0: Dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Oke. Okay.
0: SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
0: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
1: Okay.
0: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu-gitulah. Okay. SMP terus SMA. Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
0: terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku ada temanku satu komplek hobinya nyanyi kok seneng nyanyi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
0: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
0: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh, SMA vakum. Oh,
0: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
0: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama... Oh, saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
0: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Satu band sama Ica Cikustik.
1: Oke.
0: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Mm-hmm. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
3: Jadi sama aja.
0: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada gak tuh mas stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu.
2: Di satu. Di udah ketempel.
0: Mini. Di mini kompo gitu masih ada.
3: Oh, okay, wow.
0: Nah, gak tau Genzi gak tau mini kompo kali ya.
3: Jujur ya? Gak tau.
0: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Oh, yeah.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
3: Okay.
0: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik. Dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya
3: vinil.
0: Terus habis itu kaset terus CD terus apa lagi
4: terus ada fisiknya
0: DVD laserdisc ya itulah.
1: Tapi Mas Duda kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu masih Sila Geng
0: masuk di album ya?
1: Hmm.
0: Yang masuk di album ya kita.
1: Kita.
0: Oh, kita.
1: Itu paling pertama. Kita
0: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
0: Jadi Dan itu sebenarnya lagu Kloter demo yang

0: terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Mm-hmm. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
2: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
0: Iya, jelas sini.
2: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
1: Yang penting ada dulu aja.
0: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
1: Oke. Wow. Benar.
2: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
1: Benar.
2: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sheila on 7 itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
1: Betul.
2: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
0: Will Dan sebenarnya.
2: Oh, Will Dan. Oh,
0: laki-laki.
2: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
1: Mm-mm.
2: Nah itu memang realnya ada, Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana, Mas Eros?
3: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
3: Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
3: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
3: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
2: Oh, kalau Perhatikan Rani kakak dari Mas Eros?
3: Oh iya, itu kakak sepupuku.
4: Namanya Perhatikan.
2: Iya.
1: Dipanggilnya Perha dong.
2: Iya. Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
1: Oh iya benar, ya, Oliver Kahn benar. Oke.
2: Lanjut Dit.
1: Yes. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
2: Nah, ini.
1: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: itu juga nama orang itu.
1: Oh, iya beneran.
2: Sederhana, serius.
0: Sederhana Yawan.
1: Kok ada juga nama orang ya?
2: Iya.
1: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
2: Mm-mm.
1: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
0: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok Dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas

0: Okay.
1: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
2: Yeah. Betul.
1: Mm-mm. Jadi kita bangga enggak bawain lagu ini? Happy enggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy enggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, enggak yang kayak enggak pernah yang sampai sebenarnya kita enggak seneng tapi terus
3: dipaksain.
1: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
2: Gitu. Luar biasa.
1: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu.
2: Yeah.
1: Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya okay, ada masanya nggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
2: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
2: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngepris. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
1: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
2: Oke.
1: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecake. Itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
2: Oke.
1: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
2: Iya.
1: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
2: Yes.
1: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
2: Kebutuhan,
1: kan itu.
2: Ya.
1: Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
2: sederhana
1: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
2: Okay.
1: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda ya kan gak akan match sama lagu itu.
2: Bener.
1: Kan, itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
2: Betul.
3: Itu dia.
1: Itu aja gitu.
2: Luar biasa ya.
3: Luar biasa.
2: Bapak kita ya.
3: Wejangannya luar biasa.
1: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
2: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini
3: aduh. PR panjang sih mainnya di Liga.
1: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
3: Ada terlalunya ya.
2: nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven, bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Bentar lagi pada pakai headset mulu. Oh, iya, iya. Bentar. Bapak-bapaknya ya. Lagi pada pakai headset. Lupa. Bapak. Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
0: Silahkan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
2: Aku matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
2: Nasihatnya, oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke.
2: Masa otot.
0: Masa otot.
1: Masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau Mas Adam
1: gimana? Mas Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
3: Saya
1: nah, gitu.
3: Sih itu aja Pak
1: Gita.
5: Iya. Oke. 96 toh masih sekolah itu.
1: Oh ya benar.
0: 96 masih sekolah tuh Mas. Betul. Adam, Mona.
3: Oke.
0: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
2: sama-sama
3: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
0: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
0: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
1: Bener.
0: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
0: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya enggak masuk.
1: Cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener.
0: Apa kalau Mas?
1: Mas Eros.
4: Saya Prancis.
0: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
2: Wah, saya sok sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
1: Belanda.
2: Oke. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
1: Bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi?
0: Kita ada yang
2: dijajah enggak masuk ya.
0: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia.
1: Bener.
0: Jadi ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
0: Kendari betul. Sepia katanya.
1: Waduh. Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang si Lawn Seven?
2: Waduh.
0: Doakan ya. Wah,
2: kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
0: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
1: Yo eh.
0: Nah. Ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
2: Waduh. Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
2: Belum.
1: Kita, ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Lawn Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
0: Mari, gimana Mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana tuh ya, lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu gak baik
4: ada itu lagu.
0: Mungkin lagu-lagu kayak si Lawn Seven mungkin, yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya gak benar juga. Kalau apa, relate sama orang mungkin ya. Tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
2: Baik okay. Kan relatif. Mm-mm. Nah gimana Ras, gue bikin lagu aja lah. Coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
4: Gini sih, ya kan setiap orang, tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu. Jangan cuma Cilawan Seven aja,
1: semua oh, iya harus
4: dengerin.
1: Betul. Okay.
4: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu enggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Benar.
0: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Cilawan Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
0: Hmm.
1: Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
1: Iya, manajer ya. Bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke gitu aja. Bener.
0: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah itu dia. Jadi
2: gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Lawn Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
0: Okay. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Lawn Seven teman Pro 2.
1: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: nah, teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya. Kita langsungin aja, Dit, ya.
0: Yo, langsung aja.
1: Udah siap?
0: Gasken gak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja.
1: Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh. Nah,
1: hujan turun nih ya. Nih,
2: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
2: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
0: Lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Orang lagu apa? Mana? Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Tak akan ku halangi.
4: Siapa kita?
0: Apa kare?

0: Okay.
1: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
0: Yo.
1: Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke. Okay.
3: Satu lagi.
1: Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
1: Atau yang terlewatkan.
3: Ya, apa? Boleh, lah yang terlewatkan. Tapi ya. Pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Salah. Bukan ya. Beda.
3: Coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya dari G? Prank. Oh iya. Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.
1: Ambil gitar. Dan mulai lagu lama yang biasa kita nyanyi. Woi, asik.
3: Kita sepatah kata bisa terucap.
1: Ini warga-warga RRI sampai mana?
3: Berani?
1: Oke, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, Silawan Seven yang terlewatkan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 90,9 MHz Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodia. Aduh, kayaknya malam hari ini kita anti musik galau deh ya. Kenapa nih kalau cerita penutup hari tuh selalu aja back soundnya tuh yang galau-galau gitu. Padahal kan kita mau yang have fun, yang happy gitu kan. Gimana kabarnya malam hari ini teman Prodia? Kayaknya banyak dari kamu yang udah mulai selesai dengan aktivitasnya.

menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih yang lagi jalan-jalan tapi tarsa kota Kupang. Biasa malam-malam kayak begini ya, teman pro 2. Kalau kotong jalan iko jalan El Tari sepanjang itu tuh ih anak muda tuh banyak sekali ya teman pro 2. Tapi di malam hari ini Yuna juga mau ucapkan selamat malam aja untuk yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Tadi udah seru-seruan ya bareng MLCI. Ya aduh teman pro 2 Chill on 7. Hadir hari ini dan aduh seru banget sih tadi. Dan pastinya kita berharap mereka bisa ke Kupang ya, bisa seru-seruan bareng sama kita di sini mengobati kerinduan anak-anak milenial dan menjelang Gen Z. Kok menjelang Gen Z ya? Tapi pastinya kita bakalan hadirkan topik seperti biasa ya di cerita penutup hari teman pre 2. Ini yang biasanya tuh ini kayaknya kita mau ngomong soal tipe-tipe karakter gitu ya. Ngobrol tentang sesuatu yang mungkin tanpa sadar tuh sering terjadi dalam kehidupan kamu sebagai anak muda. Iya, kamu yang sedang dengerin. Ada ya, mungkin dari antara kamu yang sebelum melakukan apapun tuh selalu membuat rencana ya. Mulai dari jadwal kegiatan, target mingguan, sampai daftar hal-hal yang harus kamu lakukan, to-do list ya. Dan semuanya tuh harus tersusun rapi dan teratur. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi di sisi lain, ya teman pro 2, ada juga mungkin di antara kamu yang lebih suka menjalani hidup dengan santai. Jadi bagi orang-orang seperti ini tidak semua hal tuh harus direncanakan. Jadi kadang justru hal-hal terbaik tuh bakal datang secara spontan dan tidak terduga. Nah kalau teman pro 2, ya untuk kamu yang dengerin, kamu tuh tipe yang suka gimana sih teman pro 2 merencanakan semua hal atau lebih suka ngalir aja? Atau kamu selalu punya agenda atau to-do list untuk besok atau justru baru bisa memutuskan sesuatu saat hari itu tiba? Nah untuk kamu yang mau gabung, langsung aja ya mention kita di medsosnya pro 2 karena Yuna bakal bahas ini sampai di pukul 23 nanti. Jadi yang mau gabung boleh banget, yang mau request lagu juga boleh banget sih teman pro 2. Yuna hadirkan kesempatan. Stay tune di pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuna bakal balik lagi.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, musiknya nih ya harus ya back soundnya sedih-sedih kayak gini. Padahal kan kita mau seru-seruan ya teman Prodia. Dan pastinya ini masih di cerita penutup hari. Orang-orang yang hidupnya terasa seperti punya manajer pribadi atau team planner. Nah kalau tadi udah Yunda spill sedikit ya topiknya. Jujur aja deh, kalau misalkan kamu tuh saat mau melakukan sesuatu ya teman Prodia, untuk yang masih beraktivitas semangat aja ya teman Prodia, karena tadi udah ada yang gabung nih katanya lagi jaga malam ya di rumah sakit. Semangat aja ya teman Prodia. Untuk kamu juga yang mungkin lagi rebahan atau lagi menunggu waktu buat tidur, kita masih bakal ngobrol nih teman Prodia ya. Atau yang enggak tahu nih mau tidur atau enggak. Kayaknya masih overthinking jam-jam rawan sih. Tapi itu dia tadi ya teman Prodia, kalau mau jalan sama teman mungkin di minggu depan ya atau di weekend ini, kamu langsung buka kalender, cek jadwal, tentukan jam, tempat, outfit yang mau dipakai. Atau mungkin kamu tuh tipe yang jawabnya nanti lihat aja gimana besok. Nah, malam ini kita bakal bahas, kamu tuh tipe yang suka merencanakan semua hal ya atau mengalir aja. Jadi langsung kirim aja pendapat kamu teman Prodia. Kamu tuh tim planner atau tim flow aja. Dan malam ini ya yang pengen berbagi bisa banget ya gabung di medsos kita di line WhatsApp 081-138-209-090 atau di Facebook Prodia Kupang, Instagram @RRI Prodia Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu karena kita masih bakal bahas soal topik ini dan bacain yang udah gabung. Stay tune di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di cerita penutup hari Pro 2 FM Kupang ya, teman Pro 2. Dan pastinya Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau gabung, mau curhat juga boleh ya, teman Pro 2. Kalau kamu yang lagi overthinking dan bingung mau ngomong sama siapa, boleh banget berbagi di sini. Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau request lagu juga boleh banget ya. Dan kita lihat lagi nih, kamu tuh tipe yang mana, teman Pro 2? Tim planner atau tim let it flow aja? Kita mulai dari tim planner ya. Biasanya untuk kamu yang ada di posisi ini, hidupnya bakalan terasa seperti punya manajer pribadi. Asik, mau liburan udah ada schedule-nya, mau nongkrong udah tahu banget ya, harus dilakukan adalah cari tempat di booking, mau tidur udah dijadwalkan nih dari sore, jadi kerjaan udah harus kelar di jam segini biar bisa istirahat. Nah, biasanya untuk tim planner sendiri suka merasa tenang kalau semuanya udah dipersiapkan gitu ya, teman Pro 2. Sebenarnya itu siapa aja bakal merasa seperti demikian, tapi biasanya karena kita merasa bahwa oh nanti aja, nah kata nanti aja itu yang kadang bikin kita pas udah hamin jamnya atau di hari hanya baru kita mulai buru-buru ya. Tapi teman Pro 2 ya, kadang-kadang orang-orang seperti ini juga bisa stres kalau ada rencana mereka yang tiba-tiba berubah. Ini untuk kamu ya yang di tim planner. Nah, untuk kamu teman Pro 2, kamu tuh masuk di tim planner atau seberapa detail sih rencana yang bisa kamu, yang biasanya kamu lakukan ya sebelum melakukan sesuatu kalau memang kamu milihnya opsi pertama? Kita lihat di line WhatsApp kita ada Kak Lovelyn. Hai, yang udah gabung. Tim planner tapi susah untuk laksanain. Oh, kalau disuruh pilih ya udah opsinya pertama ya, tapi pelaksanaannya kayaknya di planning di plan kedua gitu. Jadi hanya menang di plan aja, udah kepepet baru nah ini nih. Ini kayaknya semua orang terwakilkan ya sama pendapatnya Kak Lovelyn. Tapi rencananya masih tersimpan rapi di catatan atau di notes handphone. Jadi kayak jago bikin to-do list, target bulanan sampai jadwal yang keren banget, tapi pas waktunya eksekusi malah bilang aduh besok aja ya. Aduh, terima kasih untuk Kak Lovelyn ya, mewakili sekali nih. Kayaknya banyak nih punya pendapat seperti ini. Kalau disuruh pilih, kita mungkin pilih option pertama ya, karena ya kalau dilihat dari sistemnya lebih terencana yang lebih bagus. Tapi kalau dalam pelaksanaannya biasanya kita di option kedua ya. Apakah kamu juga demikian, teman Pro 2? Kita masih bakal seru-seruan ya, dan masih akan ada beberapa nomor lagu lainnya Yunda hadirkan untuk kamu, kayak koleksi dari Unmesh dengan Tiba-Tiba ya. Ini untuk kamu yang mungkin sedang merasa jatuh cinta saat bertemu seseorang yang datang secara tiba-tiba. Dan

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan Cerita Penutup Hari. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pre 2. Malam-malam tuh ya selalu jadi waktu terbaik buat kita apa nih, memikirkan masa depan, memikirkan kehidupan yang mungkin tidak terplanning dengan baik ini. Karena kamu bukan tim planning ya, tim yang suka merencanakan sesuatu secara matang sebelum melakukan sesuatu hal. Tapi kita lihat nih dari option kedua, tim mengalir aja ya. Biasanya untuk kamu yang memilih option ini akan lebih ke apa ya, orangnya lebih santai dalam menghadapi hidup. Kalau diajak jalan jawabannya ya sering kayak hayu ya, hayu aja. Kalau ditanya mau kemana jawabannya ya udah ikutin aja. Kalau katong orang Kupang bilang Betani mana-mana sa, asik. Bukan berarti tidak punya tujuan ya teman Pro 2, tapi kamu tuh kayak lebih apa ya, hanya percaya bahwa tidak semua hal itu harus direncanakan secara detail. Atau mungkin udah jadi kebiasaan dari masih zaman anak-anak ya. Karena biasanya opsi kita tuh bergantung pada kebiasaan kita juga. Bahkan beberapa pengalaman paling seru justru datang dari keputusan yang spontan. Ya tidak sih. Nah ini pernah tidak kamu punya perencanaan ya, jalan pengen jalan bareng sama teman, kayak udah direncanain nih. Oke, minggu depan ya kita ke mana nih, ke Mutis mungkin ya. Pas di mau hari hanya, aduh ada aja yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya aku harus kerjain ini. Aduh kayaknya tidak bisa sesuai dengan jadwal kerja aku, tidak bisa. Pokoknya banyak alasan dari teman-teman kamu. Nah biasanya yang spontan-spontan itu lebih terlaksana, tereksekusi daripada yang udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Nah biasanya ini pengalaman ya teman-teman dua. Kalau untuk yang positifnya, tapi alangkah lebih baiknya untuk hal-hal yang lebih krusial, yang lebih intens, entah itu dengan pekerjaan kampus, pekerjaan sekolah, pekerjaan kantor, sebaiknya kita pilih option yang pertama tadi. Tapi kalau misalkan kamu punya preferensi tersendiri ya, boleh banget ya teman Pro 2 gabung kayak tadi Kak Lovelin yang udah berbagi tim planner, tapi untuk eksekusinya lebih ke option kedua sih.

0: FM。
1: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita lihat dulu nih teman-teman yang udah gabung di medsos kita yang udah mention jawabannya. Yunda ucapkan selamat malam ya untuk yang masih setia pantau, karena keseruan kita ini masih akan berlanjut, masih di sepanjang pukul 21 sampai di pukul 23 nanti. Udah ada yang gabung, ada Kak Aurelia SM di line Instagram yang milihnya tim planner, persiapan harus matang. Uis, keren ya. Udah tahu kok Yunda, Kak Aurel kemarin udah datang juga. Dilihat dari orangnya dan cara berbagi ceritanya aja kita tahu bahwa orang-orang seperti ini emang sangat-sangat apa ya, tim planner banget sih. Terus ada Kak Kugarokane. Kugarokane ini dari kemarin nih usernya nih namanya ada-ada aja ya, yang memilih sama juga tim persiapan harus matang, tim planner. Terus ada Kak Iren yang milihnya tim planner. Oh, gak ada yang milih ngalir aja nih. Apakah cuma Yunda sama Kak Lovelin aja? Tapi Kak Lovelin tadi abu-abu ya teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang pastinya udah gabung. Nah, kita kalau ngomong soal topik ini teman Pro 2, kalau ngomong soal hal-hal spontan yang mana kita berpikir bahwa aduh, di hari H pada saat kamu mau melakukan sesuatu baru kamu berpikir untuk mempersiapkan segala hal, ya bisa dibilang kepepet sekali sih. Tapi banyak cerita seru yang lahir tanpa perencanaan. Misalnya ya, niat keluar beli minum, malah ketemu sama teman lama, atau cuma ikut ajakan teman tanpa ekspektasi, ternyata jadi salah satu momen yang paling berkesan dalam hidup. Dan bisa aja itu jadi cerita tersendiri ya teman Pro 2. Dan kalau tim planner pasti pernah mengalami momen yang kayak udah nyusun semuanya dengan rapi, jadwalnya udah ready, persiapan udah lengkap, tiba-tiba hujan, atau teman kamu batal datang, acaranya diundur. Tapi emang gitu sih teman Pro 2, kadang hidup punya jalan ceritanya sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, kalau rencana kamu gagal total, biasanya kamu lebih memilih untuk panik aja dulu ataukah tetap santai sambil memikirkan solusi selanjutnya?

kedua, Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, lagu yang paling berhasil bikin overthinking teman Pradua. Dan tidak terasa obrolan kita udah harus berakhir untuk topik ini, dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice teman Pradua. Terima kasih banyak ya yang udah mengirimkan atensinya, udah setia pantau dari kebersamaan kita tadi di sore ceria sampai di jaga malam ini. Yunda juga akan hadirkan Just Music Pradua untuk menutup kebersamaan kita. Jangan lupa buat istirahat dan jangan lupa untuk berikan afirmasi yang positif buat diri kamu sebelum tidur ya. Segala sesuatu yang kamu temui di hari ini, jika itu menyakiti kamu, jangan lupa untuk berikan pengampunan. Dan segala hal yang baik, jadikan itu motivasi untuk kamu semangat melanjutkan hari esok ya teman Pradua, dengan energi yang baru kalau tidurnya cukup. Jadi jangan lupa untuk istirahat. Dan besok kita bakal ketemu lagi dengan acara-acara seru lainnya, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani aktivitas kamu setiap hari teman Pradua ya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yunda pamitan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
1: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
0: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
1: Aduh duh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Produa, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio FM Kupang 90,9 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perdua di pagi ini. Ketemu lagi bersama dengan Jenny sini ya, yang tentunya akan menemani teman perdua semua sampai tuntas dalam rangkaian sepada. Selamat pagi teman perdua, mari berkarya di pagi hari ini dan tetap semangat bersama Radio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko,
4: mending... Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمة إخوانا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Islam RRI Pro 2 Kupang. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Konsistensi dan Sabar dalam Meniti Jalan Kebaikan. Sabar seringkali hanya diidentikan saat tertimpa musibah, seperti sakit, kehilangan, atau bencana. Padahal ada jenis sabar yang tingkatnya tidak kalah tinggi, yaitu sabar dalam ketaatan dan melakukan kebaikan. Mengapa melakukan kebaikan butuh kesabaran? Melakukan kebaikan, baik itu beribadah, bersedekah, menolong sesama, atau menjaga lisan, membutuhkan perjuangan. Kita butuh sabar karena tiga tantangan utama. Yang pertama adalah melawan rasa malas dan keengganan dari dalam diri atau hawa nafsu. Ini yang perlu kita lakukan agar kita ketika rasa malas itu datang, maka segera kita lawan agar kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang kedua, menghadapi godaan syaitan yang selalu membisikkan keraguan atau sifat riya atau ingin memuji. Ketika kita melakukan sesuatu ingin dipuji oleh sesama makhluk Allah, maka segera kita hindari agar kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadapi respon lingkungan seperti cibiran, ketidakpedulian, atau ujian konsistensi atau keistiqomahan. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, lakukanlah sesuatu dengan istiqomah dalam kebaikan, meskipun itu sedikit yang kita lakukan, tetapi secara terus-menerus itu sangat dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa menyembahnya dan berbuat baik memerlukan tingkat kesabaran yang khusus. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Hal ta'lamu lahu sabiyya. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Allah, Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dalam ayat ini menggunakan tambahan huruf ta yang dalam kaidah bahasa Arab berarti kesabaran yang ekstra, berlipat ganda dan terus-menerus, bukan sekedar sabar yang biasa. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang pentingnya istiqomah yang didasari rasa sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten atau terus-menerus meskipun itu sedikit. Adapun beberapa tips untuk menumbuhkan sabar dalam kebaikan, yaitu yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Jangan menunggu momentum besar. Sabar merawat sholat tahajud 2 rakaat setiap malam lebih baik daripada 11 rakaat tapi hanya setahun sekali. Ini adalah merupakan istiqomah dalam kebaikan, yaitu kita melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud
meskipun 2 rakaat tapi secara terus-menerus. Yang kedua, luruskan niat atau ikhlas. Ketika kita berbuat baik demi mencari ridho Allah, kita tidak akan mudah kecewa atau berhenti saat manusia tidak menghargai kebaikan kita. Yang berikut adalah, cari lingkungan yang mendukung. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, juga semangat berbuat baik, agar kita saling mengingatkan saat iman sedang turun. Sabar dalam kebaikan adalah bahan bakar utama keistiqomahan. Tanpa kesabaran, amal kebaikan kita akan

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Jumat pagi ini 12 Juni 2026 menghadirkan informasi dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut program anti korupsi KPK dan masyarakat diajak mengenal sisi edukasi lembaga. NTT menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026, di mana Florida Tati Satyawati menilai program tersebut membantu masyarakat mengenal sisi edukasi dan pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Dari KPK sendiri memperluas JNBA ke Indonesia Timur untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada berbagai lapisan masyarakat. Kemudian kita juga punya informasi selanjutnya ya dari Madonna yang merilis film pendek Confessions 2 menjelang peluncuran album barunya yang menghadirkan Sabrina Carpenter hingga DJ Honey Dijon. Ya, teman Pro 2, Confessions 2 the film untuk publik setelah sebelumnya melakukan pemutaran perdana di Festival Tribeca ke-25, film yang berdurasi 10 menit tersebut tersedia di YouTube mulai 8 Juni dan menjadi pendamping visual untuk album Convention yang dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026. Dan informasi terakhir dari Cat's Eye, Les Seraphim and Elite bersatu dalam single kolaborasi mereka Iconic by Mistake yang menampilkan suasana makam hingga cabut gigi ya teman Pro 2. Single digital tersebut telah dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan Hype. Ya, bersamaan dengan perilisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critch Soul, sosok di balik sejumlah ikonik termasuk video Gnarly milik Cat's Eye ya, yang mana selengkapnya teman Pro 2 juga dapat membaca di rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada buat pagi kamu semakin seru.
4: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, teman Produa, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi juga untuk kamu yang baru bubar nonton bareng Piala Dunia 2026. Absen dulu yuk teman Produa, ini dari mana aja dan gimana? Apakah tim kamu menang Meksiko 2-0 melawan Afrika Selatan ya? Semangat pagi untuk semua teman Produa. Angel hadirkan juga informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini Jumat 12 Juni 2026. Yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Alright, teman Produa, kalau cuaca di pagi hari ini ya, dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang cerah berawan hingga cerah dari 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sendiri 78% turun menjadi 64%, sementara kecepatan anginnya 17 km/jam dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Next, di siang hari nanti pada puncaknya dari pukul 11 hingga pukul 2 siang Kota Kupang bakal panas menyala ya, karena langitnya juga cerah teman Produa sampai di sore hari dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya sendiri teman Produa 51 naik menjadi 60% dan kecepatan angin untuk pukul 11 siang nanti 37 km/jam, sementara bakal naik sampai 46 km/jam di pukul 2 siang dan masih akan terus bertahan hingga sore hari nanti. Sementara di sore suhunya turun menjadi 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sendiri 74%. Nah, teman Produa, di malam hari nanti juga langit Kota Kupang masih akan terus cerah ya sampai besok nih dengan suhu yang mulai berangsur turun menjadi 25 dan dari 26 hingga 25 derajat Celcius di malam hari nanti. Untuk kelembapan udaranya sendiri dari 81 turun menjadi 78% dan untuk malam harinya kecepatan angin dari 37 km/jam akan menjadi 17 km/jam pada pukul 11 malam nanti. Itu dia informasi perkiraan cuaca. Dingin ya kalau mandi pagi, tapi yang pasti segar nih. Gimana? Selamat pagi untuk semua teman Produa, happy dengan perhelatan Piala Dunia untuk permainan yang paling pertama ya, Meksiko melawan Afrika Selatan yang nantinya juga akan Angel bahas untuk spesial teman Produa di pagi hari ini. Semangat pagi untuk semua teman Produa. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari yang baru untuk Jumat. Kebersamaan kita dalam sepada buat pagi kamu semakin seru. Kupang, waktu

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buat pagi kamu semakin seru tentunya mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi. Untuk fans Meksiko, apa kabar kalian pagi ini? Wah, matahari baru menjemput langit kita pagi ini, tapi senyum lebar sumringah ini untuk fansnya Meksiko ya. Karena yang pastinya baru saja kita menyaksikan pertandingan pertama perhelatan Piala Dunia 2026 di mana Meksiko melawan Afrika Selatan, teman Pro 2 ya. Dan Meksiko meraih 3 poin perdana usai mengalahkan Afrika Selatan. El Tricolor ini tampil meyakinkan dan sukses nih mengawali perjalanan mereka di turnamen dengan hasil positif berkat gol dari Julian Quenes dan Raul Jimenez ya. Jadi yang pasti laga ini juga drama, diwarnai 3 kartu merah dengan Afrika Selatan kehilangan Spelo, Sitlo, dan Temba Suane. Sementara Meksiko, Cesar Montes juga diusir wasit. Tapi seru sih teman Pro 2, seru ya. Yang pastinya kalau dari Pro 2 FM Kupang juga akan terus menghadirkan informasi-informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 sepanjang bulan ini dan bulan depan ya. Pokoknya dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga yang meskipun menjagokan Afrika Selatan, gak apa-apa ya. Kita juga tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di lapangan ya. Meskipun ya kita ada juga yang menjagokan Afrika Selatan nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena nanti di pukul 10 pagi masih akan terus berlanjut ya perhelatan Piala Dunia di mana Korea Selatan akan melawan Czech Republic ya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang pasti kamu juga bisa mendengarkan teman Pro 2 siarannya melalui jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia, apalagi yang ada di Kupang ya, RRI Pro 1 Kupang di channel 94 FM. Selamat pagi. Gimana? Untung hari ini work from home ya, teman Pro 2. Kalau misalnya langsung kerja atau langsung datang kantor juga nyonyor juga ya. Ngantuk, capek tapi juga semangat nih. Nah, kalau bicara soal Piala Dunia 2026, tenang aja karena sepanjang pagi hari ini juga bakal angel spill keseruan, apalagi ini banyak penampil seperti dari Shakira, AJ juga ya yang dikabarkan membuka Piala Dunia, tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 dan membawakan lagu resmi mereka bersama dengan Andrea Bocelli yang nanti juga lagunya bakal angel putar ya di Pro 2 FM Kupang. Ya udah, selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang mau berbagi kabar, boleh banget, boleh sekali. Angel tunggu, angel nantikan atensi kamu di 08 11 38 20 90 90 yang mau ikutan gabung.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu

0: mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pro 2 FM.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Turnamen sepak bola terbesar jagat raya Piala Dunia 2026 ya, memang tidak hanya mencetak sejarah baru nih teman Radio lewat penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim, tapi yang pasti dari FIFA sendiri juga resmi mengumumkan total dana hadiah fantastis yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah turnamen, yaitu sekitar 871 juta USD. Atau kalau dikonversi ke rupiah sekarang berapa ya teman Produ, setara dengan 14,3 triliun hingga 15,8 triliun rupiah. Nah teman Produ, lonjakan nilai hadiah ini memang menjadi motivasi raksasa bagi seluruh negara kontestan yang berlaga di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan tim yang nanti berhasil bakal mengangkat trofi emas di laga final dipastikan pulang membawa hadiah utama sekitar 50 juta US dollar atau sekitar 890 miliar rupiah. Luar biasa, enggak main-main ya teman Rodua. Semoga aja ini negara favorit kamu. Dan angka ini juga mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Dan sementara itu teman Pro 2, tim yang harus puas di posisi runner up juga nanti bakal bawa pulang dana segar yang tidak kalah besar, yaitu 33 juta dolar atau 588 miliar rupiah. Dengar kata miliar aja udah lumayan banget gak sih teman Pro 2 ya. Jadi kalau juara 1 50 juta US dollar atau 890 miliar rupiah, runner up-nya atau juara 2 588 miliar rupiah, peringkat ketiga 517 miliar rupiah, dan peringkat keempat 480 miliar rupiah. Luar biasa. Jadi distribusi tim merata ya untuk peserta tim yang memang belum berhasil menembus babak semifinal. FIFA juga akan menyiapkan alokasi dana hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Karena seluruh dari 48 negara peserta dijamin ini juga bakal menerima uang tunai berdasarkan pencapaian terjauh mereka di turnamen. Jadi sistem pool hadiah ini nih teman Pro 2 bakal membagikan dana secara bertahap ya kepada tim-tim yang gugur di fase grup, baik di babak 32 besar, babak 16 besar hingga perempat final. Jadi skema ini juga memastikan nih kalau partisipasi setiap negara dihargai tinggi untuk mendukung perkembangan sepak bola di negara masing-masing. Karena dengan genggaman trofi yang prestisius, guyuran dana yang melimpah, ya pastinya persaingan di atas lapangan hijau Piala Dunia 2026 ini juga dipastikan bakal jauh lebih sengit ya dan menarik untuk disaksikan.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Google dan YouTube ya, baru saja resmi meluncurkan buku saku digital well-being pada remaja di Jakarta pada hari Senin 8 Juni kemarin. Di mana buku ini memang disusun bersama para ahli kesehatan mental anak dan remaja, baik dari RSCM dan FKUI untuk memastikan panduan yang ada ini berbasis ilmu, bukan sekedar himbauan aja ya. Jadi di dalamnya orang tua juga dapat menemukan panduan fitur perlindungan anak di Google, apalagi di YouTube, untuk mengatasi dan mengawasi aktivitas digital si kecil secara langsung. Nah, kalau dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafidz juga turut memberikan sambutan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak di ruang digital. Karena mendampingi anak di dunia digital itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab bersama teman Produa ya. Yang pastinya ini udah diluncurkan ya, teman Produa. Jadi di dalamnya ada panduan penggunaan fitur perlindungan anak yang tersedia, baik itu di platform Google dan juga YouTube. Karena pasti juga banyak dari antara kita atau masyarakat umumnya yang belum tahu nih, ternyata baik itu Google dan YouTube juga punya panduan perlindungan untuk anak-anak yang mengakses platform mereka. Jadi dengan adanya buku saku ini juga diharapkan orang tua dapat mengerti. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah buku saku ini bisa didapatkan secara bebas, secara gratis, atau seperti apa ya? Tapi semoga aja juga teman Produa, ketika adik-adik kecil kita atau mungkin juga anak ya, anak-anak mengakses, megang handphone aja itu juga harus ditemani oleh orang tua atau dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Karena kalau sekarang buka aja itu udah banyak konten yang ada ya di beranda. Jadi takutnya juga ini yang bakal mempengaruhi psikis atau perilaku dari anak-anak gitu ketika mengakses media sosial atau gadget ya. Yang pasti semangat pagi untuk semua teman Produa juga. Jam-jam segini kayaknya udah berada di jalan ya, atau mungkin juga yang baru buka mata karena tadi malam mete bola ya. Bukan tadi malam, tadi pagi nih mete bola, bagaimana seru ya. Dan yang pastinya Angel juga masih akan terus menghadirkan keseruan terkait dengan perhelatan Piala Dunia untuk sepanjang pagi ini di Produa FM Kupang. Dan teman Produa juga bisa berbagi, gimana teman Produa ya, nobar kamu perdana di tahun ini, seru gak sih?

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
5: Hey,

palsu dari koleksinya Lala Huta. Yang pastinya jangan pakai status yang aneh-aneh aja ya teman Pro 2. Apalagi kalau udah punya pasangan. Hey teman Pro 2, FIFA kan kemarin nih resmi mengumumkan jajaran yang akan mengisi acara untuk opening seremoni Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2, yang digelar di 3 negara tuan rumah seperti Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah kalau Meksiko ya pastinya bakal diisi kayak tadi malam tuh dengan penyanyi Latin. Kita bisa melihat Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Danny Ocean. Aduh, kalau Kanada juga ada artis-artis penampil mereka seperti Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyes, dan masih banyak. Nah, kalau Amerika Serikat sendiri Katy Perry, Future, Lisa, Anita, Rema, Cilla, dan masih banyak lagi ya teman Pro 2. Tapi ini unik loh, karena dari Korea Selatan ini juga ikut meramaikan perhelatan Piala Dunia, di mana penyanyi Ejay dari K-pop Demon Hunters juga tampil pada pembukaan Piala Dunia 2026 dan turut membawakan lagu resmi ya teman Pro 2. Dan yang pastinya dia juga tampil di Meksiko. Kalau misalnya teman Pro 2 melihat secara langsung pembukaannya sangat-sangat-sangat meriah ya. Merinding juga nih teman Pro 2. Bayangin aja 3 negara dengan penampil yang begitu banyak, dan antusiasme baik dari penonton yang ada di lapangan juga, wah gokil abis sih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI.

0: tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir
2: Pro 2 FM.

teman radio, kalau mau dibilang ini menonton pertandingan olahraga termasuk Piala Dunia. Nah, ini tidak hanya menjadi hiburan untuk penggemar doang, tapi ada juga sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau aktivitas tersebut, ya, menonton Piala Dunia ini juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikologi seseorang. Ya, meskipun kita menjadi penggemar sepak bola seringkali diwarnai emosi yang naik turun, ya. Ini mulai dari kegembiraan saat tim favorit menang hingga kekecewaan ketika

Gak kalah, tapi dampak keseluruhannya dinilai cenderung positif nih teman Roy 2. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan kalau orang-orang yang menonton olahraga ini juga punya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menonton olahraga. Jadi kesejahteraan dalam konteks ini yang merujuk pada kondisi psikologi seseorang atau seberapa baik sih seseorang merasakan kehidupannya secara keseluruhan. Jadi orang-orang dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi umumnya memiliki kesehatan fisik yang lebih baik ya, dan harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan mereka yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah. Teman Pro 2. Jadi hasil penelitian menunjukkan kalau orang-orang yang nonton atau nobar Piala Dunia pertandingan olahraga secara langsung setidaknya sekali dalam setahun cenderung lebih puas terhadap hidup mereka dan merasa lebih bermakna. Ya iyalah, nonton langsung. Gimana sih teman Pro 2 ya? Tapi pertanyaannya kenapa juga ya? Kenapa kalau kita menonton olahraga bisa membuat kita lebih bahagia? Jadi jawabannya kalau dari para peneliti menilai manfaat tersebut kemungkinan berkaitan dengan identitas sosial yang terbentuk di antara penggemar olahraga. Jadi yang pasti dalam konteks olahraga, kelompok masyarakat ya, dapat berupa komunitas, pendukung, atau atlet tertentu. Nah, orang-orang yang punya keterikatan yang kuat dengan tim olahraga cenderung mendapatkan dukungan emosional dari sesama pendengar. Jadi kayak menang, ya pasti perasaan kita juga bahagia, dan ternyata ini didukung loh oleh pencitraan otak. Jadi semakin membuat kita positif. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga ada yang bilang, "Ih, ngapain sih nobar?" Nah, ternyata bukan hanya hiburan, tapi memang membentuk kebahagiaan di diri kita. Gimana? Bahagia gak sih untuk hari ini? Jangan lupa jam 10 ya. Jam 10 pagi juga ada gelaran kedua lagi dalam perhelatan Piala Dunia 2026 yang bisa kamu dengarkan juga melalui RRI.

0: Rame.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026?
2: Ngerti Bola Pro 2.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang. Mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu di Spada. Buat pagi kamu semakin seru, apalagi hari Jumat ini banyak banget ya pertandingan dari Piala Dunia yang nantinya akan terus bergulir, teman Pro 2. Kalau di subuh pagi tadi kita udah menyaksikan perhelatan antara Meksiko tuan rumah melawan Afrika Selatan. Next, teman Pro 2, nanti di jam atau di pukul 10 pagi nanti juga Korea Selatan bakal melawan Republik Ceko di pukul 9. Oh, pukul 9 pagi ini. Jangan lupa teman Pro 2. Kemudian nanti di malam hari, wah ini gak salah nih, malam hari loh teman Pro 2 ya, Republik Ceko. Oh enggak teman Pro 2. Jadi hari ini hanya dua pertandingan aja. Meksiko udah melawan Afrika Selatan, dan sebentar pagi di pukul 9 pagi Korea Selatan bakal melawan Republik Ceko. Ini juga yang dinantikan ya sama para penggemar kedua negara. Kalau teman Pro 2 sendiri menjanggokan mana nih? Ceko, Korea Selatan, kayaknya sama-sama kuat ya teman Pro 2. Tapi kalau Angel sendiri, nggak mau berpartisipasi sih iya. Tapi kalau untuk menebak, masalahnya adalah sama-sama kuat soalnya. Tapi yang pasti kita juga punya informasi terkait dengan perhelatan Piala AFF.